Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GPI Petra Muli di Jalan Raya Mandala Muli Merauke. Selamat mengikuti.

Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.

Introduce kita di minggu pagi ini yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 119, ayatnya yang ke-105 yang berbunyinya demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah institusi kita.

Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampuni dan sucikanlah kami, ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin.

berita anugerah pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

Amanat Hidup Baru Jemaat dimohon berdiri. Jemaat, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Sabda Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

0: Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami dan tuntunlah pengertian kami agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dengan hati teguh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Amin.
1: Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita di pagi ini ada dua pembacaan. Pembacaan pertama, Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan pembacaan kedua, Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."
0: Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya sehari. Haleluya.

Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Hari ini semua gembira. Puji Tuhan. Karena jemaat tinggalkan harta benda dari rumah. Mencari kedamaian Kristus di sorga. Supaya jiwa-jiwa kita diselamatkan oleh Allah. Luar biasa. Firman Tuhan kita di hari ini, tema mengatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Subtemanya menghidupkan budaya membaca Alkitab dalam keluarga. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8, dan Mazmur pembacaan kedua, Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kalau tanpa terang, saudara jemaat dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula Tuhan Allah, pada saat Dia menciptakan langit dan bumi ini, Dia membuat terang yang terkemuka supaya dia bisa lihat terang seperti apa dan dia bekerja. Sama juga dengan Bapak, Ibu dan saya di hari ini. Tanpa terang, Bapak, Ibu dan saya tidak bisa berdaya. Sinar matahari membuat saudara dan saya menyambut kedatangan kasih Kristus dalam hidup ini. Kasih Kristus itu menyatakan buktinya bagi kita bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang benar dan sempurna di hadapan Bapa-Nya yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kita sering mendengar bahkan menyanyikan syair lagu. Biasa dulu kita masih kanak-kanak, kita pengasuh mengajak kita bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya iman kita bertumbuh. Kalau tanpa doa dan membaca firman, iman kita terbuai dengan keadaan dunia. Ajakan ini mengingatkan kita bahwa membaca Alkitab bukan sekedar kegiatan keagamaan, tetapi merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga Kristen. Ketika kita tekun membaca Alkitab, kita belajar memahami kehendak Tuhan dan mengetahui bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Alkitab menjadi pedoman yang menolong kita menghadapi berbagai persoalan dan mengambil keputusan dengan benar. Karena itu, budaya membaca Alkitab dalam keluarga perlu dibangun sejak dini. Sebab keluarga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar mengenal Tuhan itu siapa. Dalam bacaan Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8, Yesus menegaskan, Yesus tegas menegur orang-orang Farisi yang memahami kitab suci, tetapi tidak memahami maksud ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Murid-murid yang lapar memetik bulir gandum dan memakannya. Orang-orang Farisi kemudian mempersoalkan tindakan tersebut
karena dianggap melanggar aturan sahabat itu. Yesus mengingatkan mereka tentang Daud yang pernah mengambil dan memakan roti sajian ketika ia dan orang-orang yang bersamaannya lapar pada saat itu. Melalui hal ini Yesus menunjukkan bahwa memahami firman Tuhan bukanlah halnya hanya mengetahui aturannya, tetapi juga memahami maksud dan kasih yang ada di dalamnya. Belas kasihan harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Membaca Alkitab bukan hanya supaya kita mengetahui, isinya, tetapi supaya firman Tuhan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga terlihat dalam Mazmur 119 ayatnya yang 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur menggambarkan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi yang menuntun perjalanan hidup manusia. Pelita yang membantu kita melihat jalan supaya kita tidak boleh tersandung dan salah melangkah. Demikian juga firman Tuhan memberikan arah dan menolong kita mengetahui jalan yang harus ditempuh. Karena itu, firman Tuhan harus menjadi pedoman hidup kita ketika kita membaca dan merenungkannya. Firman Tuhan menuntun kita dalam menghadapi berbagai keadaan dan persoalan kehidupan. Melalui firman Tuhan saat ini, dengan mengacu pada tema terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan subtema menghidupkan budaya membaca Alkitab dalam keluarga, kita diajak untuk membangun kembali kebiasaan membaca Alkitab dalam keluarga. Di tengah kehidupan sekarang yang penuh dengan kesibukan, pekerjaan, sekolah, apalagi media massa. Kalau ibu-ibu sudah pegang HP atau bapak-bapak sudah pegang HP, lupa Tuhan. Dan berbagai aktivitas lainnya, membaca Alkitab seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilakukan nanti. Padahal firman Tuhan sangat penting untuk kehidupan keluarga kita. Kita dapat memulainya dari hal yang sederhana, seperti membaca Alkitab dan berdoa bersama sebelum tidur atau sebelum memulai aktivitas. Tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadikan Alkitab hanya sebagai buku yang disimpan atau sekedar rutinitas. Baca kitab suci, doa tiap hari bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi harus menghasilkan karakter yang penuh kasih dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi prioritas dalam membentuk iman keluarga. Iman akan bertumbuh apabila firman Tuhan menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap hari. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan
juga menjadi teladan bagi keluarga, bagi jemaat, bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan pemerintah. Dengan firman Tuhan, keluarga akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena itu, jemaat Tuhan, marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai tempat di mana firman Tuhan kita mendengarkan. Sehingga di hari ini, Tuhan menuntun dua orang kepunyaan milik Allah. Membawa mereka dalam perjalanan. Hari ini kalau jemaat sebagai orang Farisi, pasti merontak terhadap saya. Tetapi saudara jemaat sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang percaya sungguh, tidak memprotes saya terhadap kedua orang di depan ini. Kenapa? Karena mereka berdua ini datang kepada ladang Yesus Kristus. Jemaat siap menerima mereka sebagai calon anggota sidi jemaat Tuhan. Jemaat siap terima mereka supaya kita bersama-sama dalam barisan pelayanan ini. Sehingga tidak ada yang membedakan. Engkau siapa, aku siapa. Karena di mata Tuhan sama, tidak ada yang beda. Termasuk mereka berdua. Mereka juga milik Allah. Mereka juga milik Yesus Kristus. Mereka juga milik Roh Kudus. Mari kita menyambut mereka berdua. Sehingga mereka berdua menyatakan bahwa selama ini kita saling salah paham. Maksud mengerti apa yang saya katakan, maksud salah paham. Orang Farisi bisa memprotes Yesus bersama dengan murid-murid. Sehingga tadi saya katakan, kalau jemaat yang tidak paham, pasti memprotes saya. Kenapa sekian anak digodok, lalu dua orang ini tidak? 60 orang anak sementara dibina. Kenapa mereka hanya 3 bulan? Karena mereka sudah berkeluarga, rumah tangga. Mereka sudah dewasa di dalam Tuhan. Mereka harus diselamatkan. Supaya mereka juga mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus. Sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga di mata Tuhan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kita disebut adalah sempurna di mata Allah. Tidak boleh ada lagi salah paham seperti orang Farisi tadi. Berpikirlah yang sehat, berpikirlah yang sempurna dan yang benar di mata Allah. Itulah yang kita buktikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh egois dan menganggap remeh orang lain. Hari ini kita saling melengkapi. Kalau saya sendiri di depan ini, saya tidak berarti kalau tanpa pendukung liturgis. Saya tidak berarti. Karena kebersamaan kita, kita semua berarti di depan Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan bilang, engkau datang, engkau mengikuti.

bahwa mereka juga manusia membutuhkan makan minum. Mereka juga harus merasakan perjamuan kudus itu. Bukan saudara jemaat saja. Tapi mereka berdua inilah ditimbang ke sana ke sini, ternyata Allah bilang, "Datanglah kepadaku, maka jiwamu aku selamatkan, dan bergabunglah dengan sesamamu di dalam jemaat ini." Hari ini mereka berdua menyelamatkan diri mereka. Mereka tidak mempertahankan keegoisan mereka. Mereka tidak mempertahankan kepintaran mereka. Dengan kekurangan mereka, menyerahkan mereka berdua punya hidup kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkati dan Tuhan akan murnikan. Dan Tuhan sucikan seluruh dosa dan kesalahan mereka di hari ini. Dan mereka siap mengikut Tuhan. Seperti siapa? Seperti saudara jemaat dan saya. Kita harus sama-sama bergandengan tangan. Membangun relasi secara kebersamaan. Tidak boleh seperti orang Farisi. Yang bisik-bisik itu orang Farisi ya. Bukan Roh Kudus, tapi itu orang-orang Farisi. Yang ingin cari kekurangan orang lain. Yang ingin mau menjatuhkan orang lain. Bahwa dia yang lebih. Padahal Tuhan bilang, engkau juga sama seperti yang lain. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia hidup dan kekal. Dan menjadi bukti bagi saudara dan saya. Hari ini kita beribadah. Bahwa saudara lain sementara bersuka cita dengan dunia. Hari ini pun demikian, kita punya umat juga bersuka cita dalam duka. Itulah bagian dari hidup. Tapi saya percaya bahwa jemaat hari ini menyatakan bahwa hidupku milik Kristus. Lebih baik cari Kristus supaya besok saya ada tempatnya. Ingat saudara jemaat, bencana alam di mana-mana. Orang yang percaya Yesus selamatkan. Orang yang tidak percaya, bencana alam bawa. Contoh sudah dibuat oleh Nuh. Kita sudah lihat. Tapi masih mau masa bodoh lagi. Kepentingan dunia lebih diutamakan. Tapi firman Tuhan di hari ini, Yesus mengatakan kepada murid-murid, carilah kerajaan surga, bukan cari duniawi. Saudara jemaat, orang dekat Yesus, banyak orang benci. Karena apa? Mau ikut Tuhan pun mau. Tidak mau ikut Tuhan pun mau. Sehingga Tuhan Yesus kadang-kadang dia menyatakan kepada kita, saudara-saudara jemaat. Dia bilang begini. Apakah engkau hidup untuk dunia, bukan untuk Tuhan? Kalau hidup untuk Tuhan berarti tidak boleh membedakan dua ini. Dunia dengan Tuhan harus sejalan. Engkau boleh mencari nafkah dengan kekuatanmu. Tapi ada waktu untuk Tuhan. Maka disitulah ada jalan keluar bagi engkau dan aku. Terpujilah Yesus Kristus yang punya firman. Tetap menghibur dan menguatkan kita di hari ini. Terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya berikan kesempatan kepada paduan suara Mopo Baru untuk memuji Allah lewat kirim pujian yang telah disiapkan.

0: Saudara-saudara jemaat, kita dalam peneguhan Sidi Baru. Pengajaran dan nasihat, saudara-saudara jemaat, telah kita ketahui bahwa pada hari ini akan diteguhkan dua orang saudara-saudari menjadi anggota Sidi Gereja. Karena itu, kepada kedua saudara-saudari yang akan diteguhkan menjadi anggota Sidi Gereja, dengarkanlah sekarang pengajaran dan nasihat pokok dari para rasul yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai hidup orang percaya selaku anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti telah ditentukan Tuhan baginya di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil oleh Allah. Inilah ketetapannya yang kuberikan kepada semua jemaat. Kuasailah dirimu dalam segala hal dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh di dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Segenap perintah yang kau sampaikan kepada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Saudara-saudara jemaat, pengajaran dan nasihat para rasul ini sesungguhnya telah menegaskan bahwa anggota Sidi Gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini dalam hidupnya hendaklah terus-menerus di dalam Dia dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah yang berarti menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian, kehidupan seperti ini akan terus-menerus memasyhurkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus. Karena itu, setiap anggota Sidi Gereja mempunyai tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini. Agar melalui kehidupan yang nyata itu, orang lain dapat membaca Injil Yesus Kristus. Dan setiap anggota Sidi Gereja hendaklah mengasihi dan melayani sesamanya dalam hal berbuat baik. Saudara-saudara jemaat, peneguhan sebagai anggota Sidi Gereja merupakan tanda bahwa kita berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara penuh dan bertanggung jawab untuk setiap mengikuti Tuhan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini. Pengakuan calon sidi, para calon sidi gereja, saya persilakan berdiri. Supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara telah sungguh hati mengaku untuk mengikuti Tuhan dan bersedia memenuhi panggilan dan peneguhan penugasan Tuhan. Maka hendaklah saudara-saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Dua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman saudara-saudari secara nyata di dalam kehidupan setiap hari? Tiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan berjanji menjadi anggota sidi gereja Protestan Indonesia di Papua dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu saudara Sale Wagap dan saudari Stefania Floriati? Jemaat diundang berdiri dan marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am.
1: Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
0: Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pelantara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu tidak sia-sia di mata kami. Engkau telah menuntun umat-Mu dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan mendengarkan sabda-Mu sebagai firman yang kudus dalam lubuk hati batin mereka. Kuatkan jiwa raga umat-Mu ini. Berikan kesehatan dan kemampuan dalam jiwa raga mereka Tuhan. Sehingga umat-Mu ini menyadari bahwa hidup ini adalah milik Kristus yang tersalib. Hari ini pula juga Tuhan, kedua orang sudah menjadi bagian dalam barisan jemaat Tuhan sebagai anggota sidi gereja. Tuhan, Engkau mampukan dan kuatkan jurnadaga mereka untuk berbakti bersama-sama. Tidak hanya khusus hari ini, sidi lalu besok tinggalkan Engkau ya Tuhan. Hamba mohon kepada-Mu bekerja dalam lubuk hati batin mereka berdua sebagai saudara dan saudari ini untuk meyakinkan kasih Kristus yang punya milik kami berkenan bekerja dalam langkah hidup mereka berdua. Memberkati keluarga-keluarga mereka sehingga keluarga itulah menjadi penopang yang abadi bagi mereka, pendukung yang setia. Sehingga nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hamba pun tak lupa mendoakan pemerintahan kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau berikan kesehatan kekuatan bagi mereka, mampukanlah mereka untuk menata layani pelayanan kepada masyarakat dapat menyentuh kepada ciptaan-Mu ya Allah. Memberkati TNI Polri untuk menjaga kestabilan NKRI dalam tugas dan pengabdian mereka. Tuhan berkati. Kau memberkati dokter mantri suster yang selalu menjaga dan melawat akan kehidupan sesama masyarakat yang ada di Papua Selatan. Memberkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh instansi yang terkait, Tuhan memberkati mereka sekalian, termasuk umat Tuhan yang menopang pemerintah dalam tugas dan tanggung jawab untuk menata layani pelayanan mereka. Tuhan memberkati umat-Mu juga ya Bapa, sehingga umat-Mu bersama dengan keluarga berbakti untuk masyarakat tidak ada yang diabaikan, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan cinta Tuhan bahwa kami adalah barisan bersama menuju kepada hidup yang kekal. Bapa yang bertatam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini pula juga Bapa, hamba tak lupa pula mendoakan umat-Mu ini dari berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan. Biarlah Tuhan menjadi pengharapan yang abadi, benteng keselamatan, mengawali umat-Mu ini dengan penuh damai dan sukacita dalam hidup mereka. Berikan kebahagiaan, berikan semangat gairah hidup dalam lubuk hati batin mereka. Sehingga cahaya-Mu bersinar bercahaya menarik kehidupan mereka dan kegelapan tidak akan menangkan umat-Mu. Tetapi cahaya wajah-Mu yang nyata bagi umat-Mu ini. Bapa yang bertam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini pula juga Bapa, hamba tak lupa mendoakan kepada umat Tuhan dalam kondisi keadaan sakit yang ada di rumah tangga mereka masing-masing, yang ada di rumah sakit yang dilayani oleh teman-teman sebagai penatua dan diaken. Kiranya pelayanan teman-teman penatua dan diaken menjadi nyata bagi umat-Mu. Bapa yang bertam kerajaan surga, hamba pun tak lupa mendoakan kepada ketua majelis jemaat yang telah melayani di pos pelayan Tuhan
Kiranya penyampaian firman Tuhan dapat menyentuh kepada umatmu dan teman-teman majelis jemaat yang ada di Pospa. Sehingga firman-Mu menjadi pengharapan dan keyakinan bagi mereka dan bagi kami sekalian. Memberkati penatua dan diaken yang masih dalam perjalanan untuk melayani umat Tuhan pun memberkati mereka. Berikan semangat sehingga mereka tetap semangat gaya hidup. Sehingga seluruh kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati anak-anak sebagai tulang punggung gereja Jemaat Cipopo Petra Muli. Mereka dipercayakan untuk pemain futsal. Hamba tak lupa mendoakan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya dalam permainan Tuhan pun berperkalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak ada yang kesalahpahaman. Tapi mereka bermain demi kemuliaan cinta kasih Allah Bapa di dunia ini, demi memberikan support semangat bagi kehidupan anak-anakmu ini ke masa depan yang akan mendatang. Bapa yang memberi kasih, memberkati orang tua-tua yang turut memberikan semangat bagi anak-anak, Tuhan memberkati mereka. Sehingga anak-anak ini tidak putus asa, tidak bimbang dan tidak ragu bahwa ada dukungan daripada umatmu ini. Memberkati seluruh badan pengurus kategorial dalam Jemaat Cipopo Petra Muli. Dalam tugas dan pengabdian mereka, hamba sebagai penghantar jemaat tidak bisa membalas budi baik mereka Tuhan. Hamba hanya mendoakan Tuhan menjadi pelindung setia bagi badan-badan pengurus yang ada. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan amanat cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Memberkati guru-guru, dosen-dosen dengan seluruh jerih payah mendidik dan membesarkan anak-anak kami untuk menjadi generasi penerus pemberitaan Injil dan juga NKRI. Menjaga kestabilan seluruh kehidupan bangsa negara ini ke masa depan yang penuh dengan cerah. Dari saat ini pula juga Bapak hamba tak lupa pula mendoakan kepada umat Tuhan pada saat ini penambahan usia. Hamba tak lupa pula mendoakan kepada anak kekasih kami Gerald F. Kuluselan. Allah berkenan menambah usia yang ke-19 tahun. Demikian pula adik kekasihnya. Allah berkenan menambah usia yang ke-15 tahun. Anak kekasih kami Gabriel Alvaro Kuluselan yang ke-15 tahun. Tuhan memberkati anak kekasih. Memberkati anak Ella Amelia Bambu Nanda. Hari ini anak kekasih menambah usia yang ketiga tahun di hari ini. Tuhan berikan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak kekasih. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada anak kekasih Tiogo Yeskel Akib. Allah menambah usia yang ke-10 tahun di hari ini. Tuhan berkenan memberkati penambahan usianya. Sehingga ia hidup berkarya di mata Tuhan. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada Ibu Justin Yunus. Allah berkenan menambah usia yang ke-33 tahun di hari ini. Tuhan berkenan memberkati. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada Saudara Fiko. Anata Toto. Allah berkenan menambah usia yang ke-29 tahun. Tuhan berkenan memberkati anak kekasih. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada Ibu Suglen. Allah berkenan menambah usia yang ke-55 tahun. Berkenan memberkati Ibu kekasih dalam hidupnya. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada Bapak Albertus Felubun. Allah berkenan menambah usia yang ke-69 tahun. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi umatmu ini. Tetap Tuhan memberkati senantiasa di setiap saat dan waktu. Hamba pun tak lupa mendoakan pula juga Tuhan kepada umatmu yang pada sini tidak bersama dengan kami.
mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ibadah sore, Tuhan pun memberkati mereka. Sehingga keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan di setiap saat dan waktu. Demikian pula juga Bapa, di saat ini, hamba pun tak lupa mendoakan kepada vikaris dan keluarganya. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada pegawai gereja, jemaat di Papua Petramuli, dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjaga segala yang telah dipercayakan Tuhan memberkati. Sehingga tidak ada yang menyakitkan satu dengan yang lain. Demikian pula juga Bapa, hamba pun tak lupa mendoakan kepada tim pengelola bindik maupun tim pengelola ukulele. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang turut mendukung kami dalam pelayanan. Dalam jemaat Papua Petramuli, hamba tidak bisa membalas budi baik untuk mereka. Tuhanlah yang akan membalas budi baik bagi seluruh kehidupan teman-teman sebagai hamba Tuhan. Memberkati bunda-bunda kami yang mendidik mendesakkan anak-anak kami. Hamba tak lupa mendoakan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuntun memberkati mereka. Memberkati ibu-ibu janda kami, bapak duda kami, memberkati yatim-yatim piatu. Sehingga Allah menguatkan jundaga mereka dan mereka sehat, mereka kuat. Mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini dari hari lepas ke hari. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada keluarga yang sementara mengalami duka di rumah sakit Bunda Pengharapan, Ibu Martina M. Pasapan dan Pasapan Kombongan. Tuhan telah mengambil pulang daripada saat pada jam 5 subuh dari dunia ini. Hamba serahkan seluruh perjalanannya ke dalam tangan Tuhan yang punya milik-Mu. Sambut dan terimalah dia sebagai ciptaan Allah Bapa di sorga. Memberkati keluarga yang sementara berduka, Tuhan memberkati. Memberkati seluruh kehidupan kami sekalian. Dan memberkati pendukung liturgis di hari ini. Dari multimedia, pemain organ, kantoria. Tuhan berikan semangat kere hidup bagi anak-anak-Mu, umat-Mu. Sehingga pelayanan mereka di hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan yang mulia. Bapa yang Maha Murni, Bapa yang kekal dan kudus, memberkati anak-anak Tuhan yang menuntut pengetahuan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dipersiapkan untuk ada semester ganjil, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan berikan akal budi kepintaran bagi anak-anak kami untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru-guru yang ada. Sehingga anak-anak kami sadar dan menyadari bahwa pintar dan punya kekurangan, Tuhanlah yang memberikan kelebihan bagi anak-anak kami yang ada di Provinsi Papua Selatan maupun di Papua atau di luar tanah Papua. Tuhan senantiasa memberkati anak-anak ini. Memberkati anak-anak Tuhan yang sementara dalam mengikuti tes TNI Polri. Yang telah ada dalam pendidikan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa berkati kehidupan anak-anak-Mu itu. Karena mereka adalah milik kepunyaan Allah Bapa di sorga dalam jemaat Papua Petramuli. Telah terdaftar dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Bapa yang Maha Murni, Maha Kasih, Bapa yang kekal dan kudus, hamba mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan tangan-tangan umat-Mu ini yang memberikan secara langsung kepada tangan majelis jemaat, kepada hamba Tuhan dan vikaris.
Hamba mohon berkatilah seluruh pemberian-pemberian umat-Mu ini. Sehingga pemberian-pemberian ini ya Tuhan, Allah berikan kepada mereka dan mereka menyatakan berkat daripada-Mu dan mereka memberikan sebagian kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati pemberian-pemberian umat-Mu untuk menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dalam jemaat di Papua Petramuli. Bapa yang bertanggung jawab kerjaan sorga, hamba pun tak lupa mendoakan kepada umat Tuhan yang siap untuk berangkat besok pagi, rujukan untuk pengobatan selanjutnya di luar tanah Papua. Tuhan memberkati semua rencana keberangkatan pada besok. Engkau senantiasa berkemas bersama-sama dengan keluarga, sehingga keberangkatan tidak ada yang ditinggalkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus menjadi pengemudi yang setia, dan tibakanlah mereka di tempat tujuan dengan aman, damai, dan sukacita di hadapan Allah. Bapa yang bertanggung jawab kerjaan sorga, memberkati kedua tua agama kami. Memberkati keempat PPL kami. Sehingga dalam tusan tanggung jawab mereka, nyata bagi dunia dan nyata bagi Allah Bapa di sorga. Memberkati orang tua mereka, memberkati sanak saudara mereka. Seluruh ungkapan syukur dan doa hamba-Mu ini yang penuh dengan salah dan dosa, Tuhan berkati kedua saudara kami. Sehingga hari ini, peneguhan kedua saudara dan saudari menuju kepada jalan kebenaran dan keadilan di hadapan Tuhan sebagai juru selamat mereka berdua. Bapa yang bertanggung jawab kerjaan sorga, sebagian yang hamba tidak sempat doakan mereka, Tuhan berkati dan kuduskan seluruh jiwa dan raga umat-Mu ini. Memberkati milik-milik umat-Mu yang membawa untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai harta benda dunia. Kendaraan beroda 4, Tuhan memberkati. Beroda 2, Tuhan memberkati. Sehingga penyambung kaki untuk mencari nama Tuhan dan mereka memuliakan besarkan nama-Mu dalam hidup mereka dari hari lepas ke hari. Memberkati pimpinan lembaga kami di Papua tingkat sinode beserta seluruh staf yang ada. Memberkati pimpinan klasis Merauke beserta seluruh staf yang ada dengan kekurangan terbatasan mereka. Allah memampukan mereka untuk menopang kami dalam pelayanan berjalan dengan aman, damai, dan sukacita. Kami berada di minggu yang terakhir di hari ini. Kami semua sehat di dalam tangan Tuhan. Hamba pun tak lupa mendoakan kepada teman hamba Tuhan. Kami kembali dari konven sekawan sekerja Allah dari Bali. Allah telah memanggil pulang persisi kami. Tuhan Yesus, bukalah jalan dan ampuni akan segala dosa dan kesalahan Tuhan. Dan kiranya Allah Bapa sambut dan menerima ia sebagai ciptaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada Bapa di sorga. Dan di saat ini, hamba bersama dengan umat-Mu ini ya Bapa. Kami akan mengungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengaminkan doa syafaat kita dengan vokal grup ukulele par untuk memuji Tuhan lewat kidung pujian telah disiapkan untuk memuji Allah.

dengarkanlah ajakan untuk memberi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan cila aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?

Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita berikan kepada Bapak Celcius untuk memuji Tuhan lewat kirim pujian yang telah disiapkan untuk memuji Allah.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Puji nama Tuhan. Saya hari ini beribadah bersama dengan Petra Muli di tempat ini. Saya dulu madapidana, saya dulu hidup di lembaga 12 tahun 3 bulan. Jadi saya bersyukur saya pelayanan di lapas kelas 2 Merauke di Jalan Ermaso 07. Dulu saya ketua gereja di lapas Merauke. 10 gereja yang saya layani di gereja di lapas hamba-hamba Tuhan. 10 gereja ini saya sudah perkenalkan semua di lapas. Saya sudah berkunjungi tampil di depan gereja yang saya sudah semua sudah belajar di gereja. Hari ini baru terakhir di Petra Muli. Saya bersyukur perjanjian hamba-hamba Tuhan yang pernah pelayanan di lapas kelas 2 Merauke. Saya yang pergi jemput di depan lapas Merauke. Jangan bilang saya orang penjahat. Saya orang tidak penjahat. Saya dulu kasus perempuan. Jadi saya masuk 2019, tahun 2026, tahun ini saya dilepas dari lapas Merauke tanggal 30 bulan Maret. Hamba-hamba Tuhan dulu pelayanan di lapas Merauke dulu bilang saya, besok kau bebas, kau pelayanan ibadah bersama dengan kita punya gereja. Saya tidak membuang waktu kata-kata itu di lapas. Sampai sekarang hari ini saya terakhir di Petra Muli. Semua saya sudah kunjungi semua di 10 gereja yang ada di lapas Merauke yang dulu pelayanan. Saya hasil dari ASMAT. Pegawai negeri guru SD, gaji saya sudah diputus. Saya lepas dari lapas Merauke, 1 bulan saya wajib lapor, saya pergi ambil ijazah, kembali ke STAK Sekolah Tinggi Kristen Agama di Merauke di Jalan Trans Titor. Saya sekarang ada kuliah jadi jurusan teologi. Saya bersyukur, saya senang untuk perjanjian hamba-hamba Tuhan yang pernah perjanjian di dalam lapas Merauke pada hari ini. Hari ini baru terakhir di Petra Muli. Saya berterima kasih semua, saya sudah rangkum semua hari ini terakhir. Terima kasih hamba-hamba Tuhan Petra Muli, tolong doa untuk kami Sekolah Tinggi Kristen di STAK Merauke yang kami jalani sekarang ini, supaya kami sudah perjanjian di hadapan Tuhan bahwa sekolah itu kami harus diselesaikan. Jadi ada dari Boven, dari Wamena, dari Merauke sendiri, dari Mapi, ASMAT, saya sendiri yang ada di STAK Sekolah Tinggi Kristen Merauke. Terima kasih, saya berterima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah bahaskan di lapas Merauke. Saya pelayanin di lapas Merauke. Terima kasih, saya sudah bebas sampai bersama dengan kamu di dalam hari ini. Saya berterima kasih karena Tuhan sudah kasih jalan yang baik untuk saya. Mudah-mudahan tolong doa untuk kami yang kami ada sekolah teologi, untuk seperti ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak yang sekarang ada pelayanan di gereja sendiri. Seperti kita dua bisa, seperti kami bisa lanjutkan kayak begini. Terima kasih. saya membawa lagu, satu buah lagu, yaitu

0: Terima kasih. Saya sekolah teologi tanpa biaya. Saya berdoa kepada Tuhan sampai saya harus selesaikan sekolah itu, kembali ke, bisa kembali ke pedalaman atau di mana Tuhan kasih jalan untuk saya bisa pegang jemaat sendiri. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.
1: Saudara-saudara jemaat, anggota sini gereja yang rindu merayakan perjamuan Asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2026, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Satu, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Tiga, adakah saudara-saudara mengaku berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakannya kepada kita, anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Empat, adakah saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut sebagai segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara di dalam jamuannya. Jemaat Tuhan, amanat pengutusan, marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada.

jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, dan marilah kita terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, itu tadi satu lagu dari Saikoji yang berjudul Online. Dan kita berjumpa kembali ya di siang hari ini, dimana sudah menuju akhir dari perjumpaan kita di hari ini pendengar. Namun sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, masih ada beberapa informasi yang akan saya bagikan ya untuk Anda hingga nanti di menit 30 pada pukul 11 untuk waktu Indonesia Timur dalam rangkaian informasi Merauke siang ini. Baik, langsung saja saya mulai dengan informasi yang pertama pendengar. Informasi berikut ini terkait dengan DPR Papua Selatan yang menerima Raperda Perubahan APBD 2026. Pendengar, Badan Anggaran DPR Papua Selatan menyatakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2026 dapat diterima untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, yang juga Ketua Badan Anggaran dalam menyampaikan laporan Badan Anggaran. Pada saat rapat paripurna DPR Papua Selatan di hari Jumat 25 September 2026 kemarin. Dalam laporannya, Heribertus selaku Ketua Badan Anggaran menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan juga Wakil Gubernur Papua Selatan beserta jajaran perangkat daerah atas penyusunan dan penyampaian materi Raperda Perubahan APBD 2026. Badan Anggaran menilai perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam APBD Induk 2026. Perubahan anggaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi anggaran sebelumnya, kebutuhan pergeseran anggaran antar unit organisasi maupun kegiatan, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut, Badan Anggaran mencatat adanya perubahan target pendapatan daerah sebesar 417,6 miliar rupiah. Tambahan tersebut terdiri atas pendapatan transfer sekitar 307,7 miliar rupiah dan pendapatan asli daerah sekitar 106,87 miliar rupiah, termasuk PAD sekitar 92,51 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 14,5 miliar rupiah. Badan Anggaran juga mengapresiasi peningkatan target penerimaan daerah tersebut, namun pemerintah daerah meminta tetap memperhatikan konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Nah, Banggar juga menyoroti adanya perbedaan angka antara kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dengan Raperda Perubahan APBD. Dalam KUPA disebutkan tambahan pendapatan daerah sekitar 386,65 miliar rupiah. Sementara dalam Raperda Perubahan APBD tercantum tambahan sekitar 417,6 miliar rupiah. Nah, atas perbedaan tersebut, Badan Anggaran meminta tim anggaran pemerintah daerah lebih teliti dalam menyusun dokumen anggaran, sehingga seluruh angka dan substansi yang tercantum konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan. Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan Banggar atau Badan Anggaran DPR Papua Selatan yang menerima Raperda Perubahan APBD 2026. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Merauke di frekuensi favorit Anda di 94,8 MHz.

benarkah tidak? Kalau sekarang itu kita orang pun hidup itu macam sulenggat sekali dengan HP kah? Pagi-pagi mau pergi ke kampus, kantor,

0: usah untuk bingung dengan dia punya bahasa yang keren ya. Intinya, teknologi itu bikin kita orang tuh hidup tuh jauh lebih gampang. Dan ingat juga ya, ini bukan cuma untuk buat belanja saja. Buat kok yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kok juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kok punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kok pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar kita orang punya dompet ikut tebal toh.
1: Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan SPBU Tanah Miring yang resmi layani kebutuhan petani Merauke. Informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bersama pemerintah Kabupaten Merauke menetapkan SPBU 869901 di Kampung Amun Kai, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke sebagai SPBU yang dioperasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan petani. Penetapan ini menjadi yang pertama di Indonesia Timur dan merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan serta swasembada pangan nasional. Pelayanan kepada petani tersebut telah mendapatkan penunjukan resmi dari Bupati Merauke melalui surat keputusan atau SK Bupati sebagai SPBU yang khusus melayani kebutuhan sektor pertanian, terutama untuk alat dan mesin pertanian atau alsintan. Peresmian dan penunjukan operasional SPBU petani ini dilakukan langsung bersama Bupati Merauke dan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Papua Selatan, jajaran Forkopimda Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, tokoh masyarakat serta perwakilan petani setempat. Bupati Merauke, Yosep Ladip Kepse, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina Patraniaga atas langkah strategis penyiapan infrastruktur energi khusus bagi sektor pertanian di Merauke yang merupakan salah satu lumbung pangan utama di wilayah timur Indonesia. Nah, mendengar itu tadi satu informasi di mana SPBU Tanah Miring saat ini resmi ya layani kebutuhan petani Merauke, dan SPBU yang baru diresmikan ini dikhususkan memang untuk para petani. Jadi bagi Anda yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan tidak bisa di SPBU ini ya, karena SPBU ini dikhususkan untuk melayani kebutuhan sektor pertanian, terutama untuk alat dan juga mesin pertanian atau alsintan. Baik, benar, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda sebelum saya pamit undur diri. Informasi selanjutnya ini terkait dengan ayam petelur SMK Negeri 4 Mapi meraup omset ratusan juta. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Jangan kemana-mana, akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini.

0: Iya, Tini. Keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Baik pendengar, berikut ini informasi terakhir terkait dengan SMK Negeri 4 Mapi yang meraup omset ratusan juta dari ayam petelur. Pendengar, SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi, Papua Selatan mencatat omset sekitar 107 juta rupiah dari produksi ayam petelur sejak mulai berproduksi pada April 2026. Capaian tersebut disampaikan Kepala SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI, Heri Setiobudi, dalam launching unit produksi ayam petelur pada Sabtu 26 September 2026. Heri mengatakan produksi telur sekolah saat ini telah mencapai sekitar 47 hingga 50 rak per hari atau setara dengan sekitar 1.500 butir telur, menjadi bagian dari unit produksi agribisnis ternak unggas yang sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa setiap hari. Nilai omset tersebut dihitung setelah memperhitungkan biaya operasional termasuk kebutuhan obat dan pakan ayam. Menurut Heri, produksi ayam petelur menjadi bagian dari unit produksi agribisnis ternak unggas yang sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Guru dan siswa terlibat dalam proses pemeliharaan ayam sejak tahap awal termasuk perawatan, sanitasi kandang hingga pengelolaan telur setelah dipanen. Telur yang diproduksi kemudian dipanen dan melalui proses sortasi sebelum dipasarkan, Heri mengatakan sekolah menerapkan 3 kelompok harga, yakni Rp80.000, Rp85.000 dan Rp90.000 per rak dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Pemasaran telur saat ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar sekolah termasuk Kota Kepi dan Dapur MBG. Sekolah juga terus mendorong keterlibatan siswa dalam proses penjualan agar mereka memahami pengelolaan usaha secara langsung. Heri mengatakan tantangan dalam pengelolaan ayam petelur menjadi bagian dari proses pembelajaran siswa mengenai pentingnya kerja keras dan konsistensi. Siswa diajarkan bahwa produksi tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan proses sejak pemeliharaan ayam dari DOC hingga mencapai usia produksi sekitar 6 bulan. Melalui unit produksi tersebut, SMK Negeri 4 Mapi menargetkan lahirnya lulusan yang memiliki keterampilan khusus dan mampu menghasilkan pendapatan setelah menyelesaikan pendidikan. Heri juga berharap sekolah dapat terus menjadi sekolah produktif yang membekali siswa dengan kemampuan untuk mandiri dan mengembangkan usaha. Baik pendengar, itu tadi satu informasi terakhir sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Dan selanjutnya nanti masih ada informasi lainnya ya untuk Anda dan juga program lain yang akan dibawakan oleh rekan saya Almendo hingga nanti sore ya di pukul 17:30 untuk waktu Indonesia Timur tentunya. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ya, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Elmina Matermasa merangkai Merauke siang ini di Prostater dan Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz di siang hari ini. Tentunya senang sekali saya kembali menyapa Anda di siang hari ini dalam rangkaian acara Merauke siang hingga Merauke sore nantinya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya tentunya juga pendengar, Anda akan kami hadirkan segala informasi dan juga hiburan di siang hari ini. Di antaranya ada musik dan tradisional budaya, kemudian juga warta berita dinamika olahraga, pro dangdut, kemudian juga program cek fakta di siang dan sore nantinya. Dan tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur ada akan kami hadirkan paket doa Angelus di siang hari ini untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan juga tak lupa kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada yang telah melaksanakan ibadah di hari ini.

0: morning. Good morning, namuk niya.
1: Ah, aku lagi namik ino pakai Inggris segala. Saya ini kan orang Marin, pakai bahasa Marin lah.
0: Kalau begitu bahasa Marin bilang selamat pagi itu apa?
1: Selamat pagi itu waninggap kwemek.
0: Kalau selamat siang?
1: Waninggap inhanit.
0: Selamat sore?
1: Waninggap usus.
0: Selamat malam?
1: Waninggap hap.
0: Nah, kalau aku sayang kamu, yang jelas bukan I love you kan?
1: Iya iyalah, kalau aku sayang kamu itu bahasa Marin bilang nok bekai ko.
0: Cakep.
1: Budaya kan bahasa daerah kita agar tak tergilas oleh zaman.
0: Zaman boleh berubah, tapi bahasa daerah harus tetap dipertahankan.
1: Izakot bekai, izakot kai.
0: Satu hati, satu tujuan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Dan berikut pendengar informasi seputar musik tradisional dan budaya di hari ini dari suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik per 2010. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari provinsi Sumatera Utara tersebut. Pada era Belanda, pemerintah kolonia mendirikan keresidenan Tapanuli di wilayah Sumatera Utara saat ini, yang kemudian terbagi menjadi beberapa afdeling atau wilayah, yakni Padang Simdempuan, Nias Sibolga, dan juga Batak Landen. Suku Batak memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada awal abad 20. Kelompok pemuda yang menamai dirinya Jong Batak menghadiri sebuah pemuda dan secara aktif mendukung persatuan melawan penjajahan Belanda. Identitas Bia populer dalam sejarah Indonesia modern setelah bergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Toba dalam organisasi Jong Batak di tahun 1926. Selanjutnya, orang Batak kebanyakan berada di Sumatera Utara dan menjadi salah satu suku asli provinsi tersebut. Berdasarkan data sensus penduduk per 2010, jumlah suku Batak sebanyak 8.446.969 jiwa atau 3,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Untuk kepercayaannya, suku Batak menganut agama Kristen dan Islam. Mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mulajadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pencarian kekuasaannya terwujud dalam Debatan Natolu. Ajaran tersebut disebut sebagai Ugamo Malim dan penghayatnya dikenal sebagai Parmalim. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal tiga konsep yaitu Tondi, yakni jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, Tondi memberi nyawa kepada manusia. Sahala adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Semua orang memiliki Tondi, tetapi tidak semua orang memiliki Sahala.

Dan terakhir ada Bego adalah Tondi yang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam. Ya, dan tentunya juga ya informasi terakhir dari suku Batak ada pakaian. Pada kunjungan misionaris dari Baptist Missionary Society yaitu Nathan Ward dan Evan Mears serta Richard Barden di abad ke-19, mereka bertiga mencatat pakaian yang dipakai oleh warga pedalaman Batak dalam jurnalnya. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa lelaki dari suku ini memakai dua jenis pakaian dengan garis-garis yang memiliki beragam warna berukuran 2,5 yard. Satu pakaian diikat di pinggang menggunakan ikat pinggang yang teruntai hingga kaki, dan satunya lagi dipakai agak longgar melewati pundak sebagai sebuah shawl. Ada perbedaan pakaian antara kepala suku dan orang biasa, di mana pakaian yang digunakan oleh kepala suku memiliki umbai dengan bordir yang lebih tebal di ujungnya, serta dijahit dengan rapi menggunakan jarum. Kepala suku juga menggunakan anting berbahan dasar emas, sedangkan warga biasa hanya memakai bunban yang terbuat dari ranting atau dedaunan semak yang mengelilingi bagian kepala di atas telinga dan bertelanjang dada. Ya, benar itulah informasi untuk Anda di segmen musik tradisional edisi hari ini dari suku Batak di Merauke siang ini.

0: sendirian. Kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang gencar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu yang nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobati dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
1: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
0: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Lodi Aja, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan cuma display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh tim yang ini.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Pesan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Jadi saya tentu kecewa ya Mas ya, kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan, ada juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa di grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama itu
1: di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun ke dua poin, mendapatkan satu poin dan itu pun sudah terkunci di sini dengan kejuaraan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: baik.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka tuh lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 dalam acara Pro Dangdut yang adalah kita di siang hari ini. Dan berikan penelpon pertama, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Kak Puja, apa kabarnya di siang hari ini?
1: Aduh, kabar siang hari ini puji Tuhan baik, terkendali dan aman sentosa. Apalagi?
0: Iya, siang hari ini mau request lagu apa ini untuk Pro Dangdut siang hari ini?
1: Lagu Cinta Tuhan Kamu, Cinta Merah Merah Rindu. Kalau tidak ada penyanyi biar saya menyanyi sih deh.
0: Ya, judulnya boleh dibantu?
1: Ya.
0: Judulnya
1: siapa sih? Nokia. Lu nanti cari dulu kah? Kalau bisa. Lagi ini sama salam spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Paling spesial seperti itu buat yang lagi bertugas. Bisa selalu Lia Lavenia kalau tidak salah.
0: Iya, Lavenia.
1: Ya, itu sudah. Bah, tunggu dulu, macam kabar ini saya dengar macam agak-agak rempok, repot kah? Ada yang ini kah? Ada tidak sehat kah ini?
0: Tenggorokan.
1: Oh, kasihan.
0: Iya.
1: Iya, dari tenggorokan dulu, tapi kan macam seksi kah? Oke lah kalau begitu.
0: Ya, silakan.
1: Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat bergabung. Dan ya pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami tentunya ya di 0971-333-0745 atau di 0852-751-2433. Dan berikan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Lia Parigi Moltong.
0: Bagaimana? Ya, mohon dibantu?
2: Mas Lia Parigi Moltong, Sulawesi Tengah.
0: Oke, Bu Mas Lia ya?
2: Iya. Ini dengan siapa?
0: Dengan Aldo.
2: Oh, salam kenal Aldo.
0: Iya, salam kenal juga Bu Mas Lia. Bu Lia ya?
2: Iya. Mas Jimmy, saya request lagu.
0: Boleh.
2: Lagunya... Lagunya Maggie Jet. 19 okay. November.
0: Oke, okay, boleh salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Kristini Tetoli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Luhut, Bang Junaedi, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mas Aldo, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya, Bu Lia dari Sultan. Dan yang berikutnya berikut dua tembang lagu dangdut. Oh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Hai, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya.
3: Bunda Imam menyapa.
0: Halo Bunda Imam, apa kabarnya siang hari ini?
3: Siang hari ini selalu baik, sehat. Cuaca panas, bagaimana dengan Merauke?
0: Sama halnya yang sama.
3: Aldo kah ini?
0: Iya Bunda Imam.
3: Oh, selamat jumpa kembali Bung Aldo.
0: Iya.
3: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Untuk siang hari ini mau request lagu apa nih Bunda Imam?
3: Oh, kalau Bunda dari Maya ya.
0: Dengan judul?
3: Judulnya Maya, terus yang nyanyinya mungkin Bung Aldo. Bunda minta tolong ya, satu PR buat Bung Aldo ya, nanti tolong carikan yang penyanyinya ya.
0: Yang cowok?
3: Yang cowok dong.
0: Oke, salam
3: pertama tentunya ya buat Bung Aldo. Bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu. Salam sehat Tuhan memberkati. Buat Bunda Utri, selamat siang Bunda, selamat hari Minggu. Ada Bapak Freddy, sekeluarga. Bina Bire ada Mbak Senja, Mama Bagus, selamat siang, selamat hari Minggu. Ada di Jayapura ya, ada Bang Agus, ada Adek Sopi, Adek Rahma, Adek Ida, semuanya selamat siang, selamat bertugas. Diseru juga ada Bang Simon, ada Adek Kristin, ada Angra, selamat siang. Dan semua pendengar setia dimanapun berada ya, di Pasar juga, di Sorong, di Wolfen juga semuanya selamat siang, selamat hari Minggu. Buat Bung Aldo, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang Bunda Ima, saya bergabungnya. Dan berikut tiga tembang lagu untuk Anda di siang hari ini, requestan dari Bunda Ima, Bu Mas Lia dan juga tentunya Kak Puja di siang hari ini.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
1: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
0: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
1: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Broke sore ini, Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.

0: Hey bro, sore ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Di sudut negeri ini, seorang anak belajar dengan penuh harap. Tanpa seragam lengkap, tanpa ruang kelas mewah, namun dengan mimpi yang besar. Sekolah rakyat hadir untuk mereka, menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan mimpi itu berhenti, mari kita dukung sekolah rakyat di Indonesia. Karena dari mereka, masa depan bangsa dimulai.

0: Sari, persediaan bahan makanan kita semakin berkurang. Harga makanan juga makin naik.
1: Benar itu, Andi. Kayaknya ini menjadi pengingat bagi kita deh, bahwa ketahanan pangan sangat penting untuk kita semua.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Ya, ketahanan pangan itu kan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, kemudian aman dan bergizi, kapanpun dibutuhkan.
0: Terus, kita bisa ngapain?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, toh. Seperti mengurangi pemborosan makanan, lalu menanam bahan pangan sendiri, dan memilih produk-produk lokal.
0: Jadi, langkah kecil yang kita ambil bisa berdampak besar ya?
1: Tepat sekali. Jadi, jika semua orang itu peduli, kita bisa menjaga ketersediaan pangan untuk masa depan.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari diri sendiri untuk masa depan negeri. Bijak mengelola pangan, kunci ketahanan masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anim dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anim tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

tetes air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Bapak, kenapa tempat ini harus dijaga? Kelihatannya cuma batu dan kayu tua.
1: Ari, ini bukan sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
0: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
1: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
0: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
1: Karena budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi titipan untuk generasi berikutnya.
0: Jagalah situs budaya, lindungi identitas kita bersama.

Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur menandakan waktu jamnya saya telah usai dan tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rangkaian Merauke Siang hingga selesai ini. Dan Anda juga akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya di Merauke Malam, yakni bersama dengan Agus Arianto ya. Di malam hari ini Anda teman-teman juga akan dihadirkan program unggulan yakni

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

0: Gorontalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Medu ini terasa indah. Terlisah jiwaku.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini, yaitu di hari Minggu 27 September 2026. Ya, ragam informasi pendengar sudah kami siapkan untuk Anda, dan tentunya juga program-program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini yang mungkin sedang bersantai bersama keluarga atau juga yang saat ini sedang menikmati suasana kebersamaan ya bersama keluarga, ya karena hari ini adalah hari Minggu, tentu hari Minggu adalah hari yang dinanti-nantikan, ya apalagi ini adalah hari Minggu terakhir ya di bulan September 2026. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan semuanya. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Butuh custom apparel untuk tampil kompak, keren, dan profesional? Jangan bingung, ada toko Megatama, pusat custom apparel pilihan di Merauke. Melayani berbagai kebutuhan custom kamu, mulai dari sablon DTF, bordir, hingga pembuatan kaos, kemeja, jersey, topi, tas, dan seragam lapangan.
1: Mau untuk kebutuhan komunitas, organisasi, sekolah, kantor, usaha, event, atau kebutuhan pribadi, Toko Megatama siap membantu mewujudkan desain sesuai kebutuhan kamu.
0: Yuk bikin aparel yang lebih keren, kompak, dan berkarakter bersama Toko Megatama. Toko Megatama berlokasi di Jalan Paulus Navi nomor 1A Merauke. Toko Megatama, pusat custom aparel, sablon, bordir, dan berbagai kebutuhan aparel kamu. Semuanya bisa.

0: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mau belanja kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan praktis? Yuk datang ke UD Bumi Minatani. Solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan kebutuhan usaha Anda. Di UD Bumi Minatani tersedia berbagai kebutuhan, mulai dari sembako, makanan, minuman, hasil bumi, pakan ternak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi, nggak perlu bingung mencari ke berbagai tempat. Untuk kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan usaha, UD Bumi Minatani siap melayani Anda. Kunjungi UD Bumi Minatani di Jalan Paulus Nafi nomor 2 Merauke, Papua Selatan. UD Bumi Minatani, solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari. Belanja mudah, kebutuhan lengkap, semua ada di UD Bumi Minatani.

Mau olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat? Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, kelas studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Himajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BN. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan dari saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan, beserta beberapa butir amunisi kaliber 5,56, serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
3: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
0: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih.
1: Civitas Akademika dan keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
4: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan, namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
5: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
1: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
6: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP Robert Horik mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
7: Nah, dari sisi kesehatan ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
6: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
8: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang satu itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
1: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
6: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat di lingkungan Pemprov Papua.
10: Tanggal 22 September, Selasa, 22 September, kita mendapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Ini kita sudah mendapat bagus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita mitra Kamis lanjut paripurna. Kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari 30 September. Jadi kita maksimalkan 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
9: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
10: Prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambahan, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi harus fokus pembahasan di situ. Karena skala prioritas tetap sudah dicatatkan pun. Hari ini besok masih panggil ke komisi-komisi dan mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu Kamis kita menandatangani UAPS. Itu lagi masih dipanggil guys hari ini dan besok. Setelah itu kita tahu. Itu nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar. Saya selalu berpikir dan kita tahu. Itu nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis. Itu Kamis itu nanti akan kita banggar THPD lagi. Setelah itu kan dari komisi laporan kita. Setelah panggil mitra itu baru kita tahu kendalanya kenapa.
9: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
11: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
6: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
9: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abisarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abisarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
12: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga Abipura. kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
9: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Mukhlis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abipura dan Herab. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
13: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk satu bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah satu bulan ini nanti mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk satu bulan sampai dengan dua bulan ke depan untuk stok pangan maupun sembako di Kota Jayapura cukup.
9: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Solia melaporkan.
6: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran kampung nelayan Mandala, Kota Jayapura.
9: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
14: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga yang lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama, itu sedang kan masyarakat sekarang butuh cepat gitu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali gitu. Sehingga kita peruntukkan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
9: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
12: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, kami bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua, sehingga dapat kita berikan, dan harapan kita, mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan tata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
9: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nalik Saulia melaporkan.
6: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
15: Salah satu yang model kita akan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawoy. Sawoy ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoy, di tanah yang 600 hektar yang kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan hanya untuk kerjasama. Nah, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
6: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambiab di dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Mulai dari pemilihan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
16: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
1: Lanjut Yusuf Yambiabdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager SARMI Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
17: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
1: Dalam penyusunan raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
6: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
18: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Nah, tapi berapa layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi Pan RB ini kan sangat penting.
6: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

0: acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 19.51 menit. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ya, malam hari ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi Kementan konsolidasikan penyuluh se-Papua untuk perkuat ketahanan pangan, pendengar. Kementerian Pertanian atau Kementan mengonsolidasikan penyuluh pertanian se-Papua untuk memperkuat pendampingan petani, menyinergikan program strategis dan mempercepat pengembangan Papua. Diharapkan Papua akan menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan mengatakan penguatan peran penyuluh menjadi bagian penting dalam mengawal peningkatan produksi pangan dan mewujudkan swasembada. Ya, hal itu disampaikannya ya saat rapat koordinasi penyuluh pertanian se-Papua yang digelar di Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, Dinas Pertanian, Polbangtan Manokwari, BRMP, BBRMP, dan Loka. Ya, lalu ada juga dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian, Jayapura, jajaran Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja se-Papua, penyuluh pertanian, serta BMKG. Menurutnya, rakor ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan pemahaman penyuluh terhadap program strategis Kementan. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP Kementan, mengatakan Papua memiliki potensi sumber daya pertanian yang besar sehingga perlu dikembangkan secara terarah. Pengembangan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong pengembangan komoditas unggulan hingga tahap hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Karena itu penyuluh harus terlibat dalam seluruh proses pengembangan, maksud kami pembangunan pertanian, mulai dari produksi, pendampingan petani, penguatan kelembagaan, pembangunan usaha, hingga hilirisasi. Penyuluh juga dituntut memahami kondisi wilayah binaan, memiliki data yang akurat, serta mampu mengawal pelaksanaan program pertanian dari hulu hingga hilir. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Oke, malam ini.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, saat ini sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya ya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu drama radio ya, dengan judul Hujan Yang Membawa Pergi, produksi RRI Ambon. Selamat mendengarkan.
4: Hujan yang membawa pergi.

0: Suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan, dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo, beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah nak, rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, Nak. Ayo kita pulang saja.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah. Yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

kali, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian, mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yume Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 20 lebih 25 menit. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan program Ngobras atau obrolan bersama komunitas di malam hari ini. Ya, di mana pada malam hari ini dengan topik perjalanan dan tujuan terbentuknya Yayasan Dahetok Milah Lestari. Dan Anda akan ditemani oleh rekan saya, Deci Sambe. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
2: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pro 1 RRI Merauke.
3: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang tentunya saat ini masih terus mengupdatekan perkembangan informasi dan juga hiburan bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Anda yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan, juga yang berada di distrik-distrik yang tentunya dapat menerima siaran Pro 1 RRI Merauke, dan juga semua pendengar senusantara yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Di suasana malam hari ini, edisi Minggu 27 September 2026, kita akan ada dalam program acara Ngobras seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Ari di malam hari ini. Dan di studio sudah hadir bintang tamu kita ya untuk malam hari ini. Saya akan sapa lebih dulu selaku Direktur BPE GPI Papua dan juga Direktur Yayasan Dahetok Milah Lestari. Iya, ada Kakak Pendeta Andres Serhalawan. Oke, sambil kita menunggu kepala kampung semua yang lagi sedang on the way ya untuk menuju ke studio. Oke, apa kabar untuk malam hari ini Kak Pendeta? Shalom, selamat malam.
4: Shalom, selamat malam. Terima kasih Adik Desi. Kabar sehat walafiat.
3: Iya, sehat ya. Dan yang pastinya juga terima kasih sudah memenuhi undangan kita untuk malam hari ini ya, untuk bergabung. Baik, dan sambil menunggu kepala kampung soal untuk malam hari ini juga akan terlibat dan juga akan kita ngobrol sama-sama ya. Siap. Terkait dengan topik malam hari ini. Sebelumnya kita perkenalan sedikit dulu nih ya.
4: Baik, silakan.
3: Iya, selaku Direktur BPE GPI Papua mungkin bisa menjelaskan dulu nih ya kepanjangan daripada BPE sendiri dan juga boleh mungkin Kak Pendeta jelaskan tugasnya ya, tupoksinya seperti apa. Dan yang pasti nanti kita juga akan membahas terkait dengan sebagai Direktur Yayasan Dahetok Milah Lestari nih.
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan saya Pendeta Andre. Saya ditugaskan sebenarnya dari Gereja Protestan Indonesia Tanah Papua atau GPI Papua untuk menjabat sebagai Direktur Badan Pengembangan Ekonomi Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua. Sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana melihat komoditi-komoditi andal yang ada di klasis-klasis di GPI Papua. Mengingat GPI Papua itu sebenarnya cukup banyak di Tanah Papua, khususnya di bagian selatan, ya. Di Papua Selatan itu cukup banyak. Dan karena kebanyakan kami punya wilayah pelayanan itu rata-rata ada di Papua Selatan, sehingga tugas-tugas itu kemudian diberikan kepada saya gitu untuk dilaksanakan begitu.
3: Oke, baik ya, yang pasti sebagai direktur dan juga mengkoordinir ya semua wilayah klasis GPI yang lebih khusus kita lebih banyak di Papua Selatan.
4: Di Papua Selatan ya. Betul. Walaupun sebenarnya program kami juga ada di bagian Papua Barat Daya, kemudian di Papua Barat. Ada beberapa program juga yang kemudian digalak oleh Badan Pengembangan Ekonomi.
3: Oke, okay, yang pasti Kakak Pendeta juga tetap monitor ya?
4: Betul, karena selaku direktur tetap harus
3: pantau
4: memastikan semua, untuk memantaukan semua program itu bisa berjalan dan kemudian harus on the track kita.
3: Oke, baik ya. Dan tentunya ada kaitannya dengan terbentuknya Yayasan Dahetok Milah Lestari yang kebetulan ini ada di wilayah Papua Selatan ya. Oke, dan kita akan lebih banyak untuk membahas hal tersebut ya.
4: Siap.
3: Dan mungkin juga bisa jelaskan lebih dulu nih ya, kapan awal mula terbentuknya, karena mungkin pasti latar belakangnya berkaitan dengan tugas pokoknya ya, betul, di betul. Badan Pengurus sebagai Badan Pengembangan Ekonomi ya, GPI ya. Papua, lalu juga ini cenderung lebih mengakomodir wilayah-wilayah mana saja nih kita yang ada di klasis Papua, wilayah untuk Merauke ya, klasis Merauke, dan juga yang boleh dibilang mulai terbentuknya yayasan sendiri sampai di tahun 2026 ini.
4: Baik, sebenarnya inisiatif untuk menghadirkan yayasan ini sebenarnya ini kerinduan lama ya sebenarnya. Hmm. Sebenarnya mulai awal tuh karena dari remaja sebenarnya sudah bekerja ataupun sudah tertarik dengan isu-isu sosial.
3: Oke.
4: Saya masih ingat dulu tahun 96 gitu, 95-96 ketika HIV saat itu cukup marak di Kabupaten Merauke, kemudian terlibat sebagai remaja peduli HIV. Kemudian waktu SMP itu sebenarnya terlibat aktif dengan teman-teman WWF sebenarnya. Karena dulu urus kuda-kuda ataupun binatang peliharaan dari WWF. Dan itu sebenarnya sudah menimbulkan rasa, kayaknya social movement atau social activity ini paling enak sekali untuk dilakukan.
3: Okay.
4: Sebenarnya itu cikal bakal lahirnya Yayasan Dahetok Milah Lestari. Tapi kemudian dia mulai mendapat bentuk konkretnya itu setelah saya pulang dari India sebenarnya. Nah, setelah dari India, kebetulan saat itu di India khususnya mewakili di salah satu peserta dari Indonesia yang kemudian ikut dalam kegiatan namanya Kantar International Leadership Course. Itu yang dilakukan hampir 1 tahun kita tinggal di sana di India untuk belajar soal bagaimana pengembangan organisasinya, kemudian bagaimana untuk mengembangkan secara manajerial organisasinya juga. Tapi juga di sisi lain adalah bagaimana tuh untuk mengembangkan leadership skill sebenarnya. Skill leadershipnya kemudian dikembangkan. Tapi juga kemudian hampir 1 bulan itu kita harus selama di India, saya kebetulan harus lakukan visit tour. Dari baik India Selatan sampai ke India Tengah. Dan kemudian bertemu dengan banyak sekali komunitas-komunitas yang punya social movement. Terkait baik dengan ekonomi, terkait dengan pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
3: Okay.
4: Nah itu yang sebenarnya membuat bahwa kayaknya ini asik
3: ya.
4: dan itu juga ingin kita wujud nyatakan sebenarnya di tanah Papua, apalagi kita di Papua Selatan tidak banyak teman-teman CSO atau NGO yang kemudian bekerja secara spesifik untuk pengembangan ekonomi. Dulu ada beberapa NGO-NGO tua seperti Bapak Max Mahuse dan tim itu, mereka luar biasa sebenarnya, cuma mungkin karena mereka sudah tua,
3: sudah sangat senior
4: sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang tidak dilakukan. Nah dasar itulah yang kemudian mendorong Yayasan Dahetok Milah ini kemudian harus dia masuk ke situ, sektor pengembangan ekonomi. Jadi sebenarnya kami punya ada 4 pilar program utama atau 4 pilar organisasi, yang satu terkait dengan ketahanan pangan lokal.
3: Oke.
4: Nah, kenapa itu penting ketahanan pangan lokal? Nah, dulu kan orang-orang Marin ini orang-orang yang paling tinggi-tinggi di tanah Papua. Makanya dulu ada istilah tuh the giant from South Papua itu. Jadi raksasa dari Papua Selatan, orang Marin. Kenapa? Karena sebenarnya itu sangat berkolerasi langsung dengan pangan lokalnya sebenarnya. Nah, sehingga yayasan ini juga kita melihat bahwa ada kekayaan sumber daya alam lokal, yaitu pangan lokal itu yang sebenarnya bisa dikembangkan sebagai sistem konsumsi maupun juga sistem pertanian yang sangat luar biasa, dan itu akan sangat berhubungan erat dengan kesehatan, kemudian bahkan juga untuk perkembangan pertumbuhan dari anatomi tubuh orang Papua. Yang kedua, sebenarnya kita juga fokus kepada hal-hal terkait dengan perlindungan hak asasi masyarakat adat. Jadi ya entah itu masyarakat adat punya masalah tanah atau masalah-masalah yang terkait dengan adat mereka, kita juga cukup concern ke situ. Yang ketiga, kita berbicara soal konservasi lingkungan juga. Kenapa ini penting? Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Yayasan Ekonusa. Itu kita melakukan pemetaan wilayah adat, itu ada di Sanggase, di Okaba ya. Dan kita baru tahu bahwa luar biasa, sebenarnya sangat besar sekali dan punya potensi sumber daya alam yang sangat melimpah.
3: Okay.
4: Dan yang terakhir itu sebenarnya berhubungan dengan pengembangan ekonomi. Makanya saat ini Yayasan Dahe Tokmila atau YDML itu kita lebih banyak untuk melihat potensi-potensi komoditi apa nih yang kita bisa dorong itu. Saat ini yang memang paling banyak kita dorong, kebetulan YDML dalam tahun 2023 sampai sekarang, kita fokus di Kampung Soa. Nah, Kampung Soa, kebetulan ada Pak Okto, Okto Wikom juga selaku kepala kampung, di mana ada beberapa komoditi yang sangat luar biasa dan itu memiliki nilai jual yang sebenarnya bisa berskala ekspor juga.
3: Okay.
4: Satu, komoditi kacang mete. Kacang mete di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan, itu sebenarnya sudah ditanam dari tahun 1998-99. Mulai dari Tambat sampai ke Poso sana. Itu hampir semua ada tanaman mete di situ. Tapi pelatihan untuk pengembangan mete yang secara baik, secara bagus, secara proper itu sangat jarang gitu. Sehingga waktu kita masuk dan kita mulai intervensi, kita intervensi harga mete. Dulu harga mete di kampung itu 2.000 loh.
3: Ya.
4: Para tengkulak membeli dengan harga 2.000. Mete yang masih dengan cangkang ya. Belum kupas secara bersih, tinggal jadi kacangnya. Nah, kita harus intervensi. Kita angkat yang harga 15.000. Kenapa? Supaya harga mete itu kemudian dia bisa stabil. Dan kemudian kelompok para petani OAP mereka tidak rasa dirugikan begitu.
3: Nah, okay.
4: Itu komoditi pertama, mete. Yang kedua, komoditi yang luar biasa sebenarnya adalah serai. Nah, kita harus mendatangkan penyoman dari Bali secara khusus untuk kemudian melatih Pak Kepala Kampung dan teman-teman untuk bagaimana mereka bisa memproduksi mete yang sangat bagus. Karena mesin penyulingan itu dari tahun 2022 sudah ada di kampung gitu. Bahkan mereka sudah mulai tanam serai wangi juga itu sudah mulai tahun 2022. Dan itu luasan 6 hektar gitu.
3: Wow.
4: Dan itu sebenarnya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Setelah kami habis pulang dari PPDA Summit kemarin di Sorong, kami dapat pembeli yang kemudian dia punya pasar internasionalnya juga cukup bagus. Terus dia bilang begini, bisa tidak kita pesan 50 botol ya? Kemarin kami bawa ke Sorong itu hanya 8 botol. Dan kemudian dia cium, dia lihat, wah ini bagus sekali kayaknya nih. Kalau kita bisa pesan lebih banyak, pasti lebih untung gitu. Karena satu botol yang 20 ml ya, kalau tidak salah kami jual dengan harga 20 ml kami jual dengan harga 50.000 gitu. Nah, itu memiliki nilai ekonomis yang sangat luar biasa. Ditambah kelompok serai wangi di Kampung Soa itu ada dua kelompok, kelompok satu itu di RT1 dan kelompok 2 di RT2 di bawah komando oleh Pak Kepala Kampung. Komoditi yang ketiga yang sangat luar biasa juga sebenarnya itu ada pisang yang cukup banyak sebenarnya di situ. Pisang yang cukup banyak, memang kita ada beberapa produksi baik itu untuk keripik dan lain sebagainya, tapi kedepannya kita lebih arahnya ke tepung pisang. Iya, tepung pisang ini sangat penting karena banyak permintaan sebenarnya dari luar, banyak permintaan yang kemudian untuk tepung pisang ya. Dan yang terakhir sebenarnya kopra juga cukup banyak. Dan masyarakat juga sudah mulai menggalakkan kembali untuk mengerjakan kopra. Nah, kalau sirkular, kita bicara soal sirkular ekonomi di masyarakat kampung, sebenarnya ini bisa jalan kalau dengan 4 komoditi saja.
3: Ya, betul.
4: Mereka punya kehidupan akan sangat baik gitu. Dan kita sudah bisa rasa sekarang bagaimana mete mulai jalan. Kemudian kita bikin rumah produksi sana secara proper ya, rumah produksi yang profesional. Dan hari Selasa kemudian BPOM akan naik ke atas untuk mereka lihat lagi kembali ada beberapa materi yang harus mereka bawakan lagi. Dan juga persiapan untuk sertifikasi. Jadi kalau di Papua Selatan, salah satunya kelompok UAP yang juga punya rumah produksi, saya kira teman-teman di kelompok Jambu Job, khususnya kacang mete yang ada di Soasenayu. Ya, ini kampung-kampung yang punya rumah produksi dan itu kebetulan kita mendapat support dari Ekonusa dan dari teman-teman Kopernik dari Bali.
3: Baik.
4: Dan itu yang kami dorong untuk pengembangan ekonomi.
3: Iya, jadi sejauh ini terbentuknya Yayasan Dahe Tokmila Lestari fokusnya adalah untuk pengembangan potensi tanaman ataupun juga produk lokal ya.
4: Produk lokal
3: seperti
4: ya.
3: Yang sekarang lagi difokuskan adalah ya. Mete, kemudian serewangi.
4: Serewangi.
3: Lalu kopra dan juga kopra pisang ya.
4: Dan juga pisang.
3: Oke, okay, baik. Ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala Kampung ya. Oke. Okay. Bapak mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya. Oke, okay. Bagaimana kabarnya nih Bapak Octavianus Swikom selaku Kepala Kampung Soa? Sehat ya, Pak ya?
5: Ya, sehat, Bu.
3: Oke, okay, luar biasa. Bapak posisi sekarang tempat tinggal memang di kota ya?
5: Ya, tempat tinggal di Senayu.
3: Oh, di Senayu ya. Ya. Tapi memang juga standby selalu.
5: Ya, kebetulan ke kota ya. Mm-hmm. Gitu.
3: Baik. Kompresi. Ya, dari Merauke ke Kampung Senayu, berapa lama ini kira-kira perjalanannya?
5: Satu jam.
3: Satu jam ya. Ya. Tapi perjalanannya sudah lumayan baik ya untuk medan jalannya?
5: Ya, sekarang perjalanan jalan sudah agak baik.
3: Oke. Okay.
5: Dibanding yang dulu.
3: Ya. Dibandingkan yang dulu ya. Tapi kalau di Kampung Soa sendiri nih ya, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu sebelum nanti kita akan lanjutkan ya.
4: Silakan, silakan.
3: Pendeta, terkait dengan kondisi di sana sendiri ya, apakah dengan kondisi sekarang kita cuacanya cukup lumayan nih ya, dalam arti kita menghadapi musim kemarau yang cukup lumayan panjang ya.
5: Iya, betul. Sekarang
3: nah, panjang. Kita ingin tahu kondisi di sana, apakah boleh dibilang masih bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca sekarang, kemudian juga masyarakat kampung di sana nih ya.
5: Ya.
3: Boleh dibilang kalau kita presentasikan nih ya, lebih banyak pendatang atau orang asli Papua sendiri nih?
5: Kalau begini Bu, kalau kampung saya, Kampung Senayu, Soa ya, itu Kampung Soa, kita berada di wilayah dusun itu, dusun Senayu. Kalau di sana mayoritas ya masyarakat OAP.
3: Oke.
5: Okay. Terus dengan kondisi keadaan yang ada terkait iklim dan lain sebagainya.
3: Untuk saat ini.
5: Karena kampung itu sudah menjadi memang habitat dan kehidupan masyarakat. Sehingga alam yang datang pun entah dalam bentuk apapun mereka itu sudah terbiasa untuk okay. menghadapi. Sekalipun kita berbicara bahwa itu memang sekarang kondisi iklim kita bilang panas. Ya, memang panas tapi mereka itu sudah terbiasa. Artinya karena mereka berdiri dari dasar dan mereka tumbuh bersama alam. Sehingga apapun yang datang
3: terjadi.
5: Mereka tuh tetap beradaptasi.
3: Oke, okay. Walaupun perubahan mungkin kita di kota atau di tempat lain merasa bahwa kayaknya sangat berbeda jauh ya. Tapi kalau masyarakat yang di kampung merasa bahwa itu semua hal yang biasa ya, karena sudah hidup dengan alam
5: sudah
3: ya.
5: Sudah hidup dengan alam.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu di Kampung Soa sendiri nih ya Pak, cukup lumayan masyarakat yang stay di sana, dalam arti untuk kelompok atau kepala keluarganya, jumlah penduduk di sana nih. Kalau boleh kita tahu nih, ada sekitar berapa banyak nih Pak?
5: Kalau kami di Kampung Soa, jumlah kepala keluarga ada 187 kepala keluarga.
3: Okay.
5: Tetapi Kampung Soa ini kita tidak berada di satu amparan atau satu titik. Kita terpencar.
3: Oke. Okay.
5: Ya, ada yang khusus di wilayah Dusun Senayu, ada 2 RT. RT 1 sama RT 2 yang batas kali Senayu. Pas kali yang ke sebelah timur RT 1, sementara yang sebelah barat RT 2. Terus yang RT 3-nya berada di belakang Kampung Timbo Sermayam 2. Sedangkan yang RT 3-nya kita bilang Sermayam Kampung dulu, Dusun Arwa, itu berada di belakang Kampung Sermayam Indah. Istilah sekarang bilang biasa bilang Sermayam 1. Di pesisir kali itu RT 4.
3: Okay.
5: Juga masih wilayah dari Kampung Soa.
3: Baik. Ya, kalau untuk profesi sendiri masyarakat setempat lebih banyak petani.
5: Profesi masyarakat di sana memang sejak dulu mereka kehidupan berkebun, terus juga meramu. Setelah datang pertanian, mereka juga beradaptasi. Tetapi masih boleh dikatakan ya 25%. Yang untuk pertanian, tetapi mereka lebih ke apa ya, horticulture, Nah, seperti itu.
3: Oke, baik. Ya, dengan kehadiran dari program-program Yayasan Dahetok Milah Lestari ya, kolaborasi ya dengan masyarakat di Kampung Soa sendiri dan juga tentunya Bapak sebagai kepala kampung ya. Oke, dan mungkin Bapak bisa sedikit berbagi dengan kami nih ya. Oke, apa yang didapatkan setelah Yayasan Dahetok Milah ini bergabung, lalu juga boleh dibilang manfaat yang diperoleh oleh masyarakat setempat ya, sebelum dan sesudah untuk saat ini, pengembangan untuk ekonominya sendiri, dan seperti yang tadi sudah Kak Pendeta sampaikan bahwa ada 4 komoditas yang lagi sedang difokuskan. Tapi kalau di Kampung Soa sendiri Bapak pasti juga mengetahui ya, apa saja sih komoditas yang unggulan dari Kampung Soa ini sendiri?
5: Untuk yang sekarang komoditas yang menjadi unggulan untuk Kampung Soa ya seperti tadi.
3: Selain 4 ini mungkin ada yang lain?
5: Yang pertama ya tadi ya saya sebut kembali

0: potensi itu cukup banyak yang ada di sana. Nah, dengan perkebunan kehidupan mereka seperti pisang ini kan sudah berada, sudah sejak dahulu mereka sudah hidup dengan yang itu, ubi keladi.
1: Tanaman lokal ya?
0: Ya, tanaman lokal.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah nanti dengan kemarin kedatangan Yayasan Daetok Milaf, sangat membawa dampak positif untuk kita. Dalam arti begini, yang selama ini, saya jujur saja ya, karena saya juga sebagai kepala kampung, setiap bantuan program daripada pemerintah itu mereka datang itu tinggalkan, datang program. Tetapi bimbingan, karena kita masyarakat lokal itu memang pertama tuh sumber daya manusia ini sangat minim.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di samping itu, banyak program yang mereka datang tapi hanya lepas. Tidak ada bimbingan. Sementara masyarakat ini kita beradaptasi, kita merubah, artinya perubahan hidup kita yang dulunya kita tuh tergantung pada alam. Nah, sekarang alam kita sudah semakin punah. Habis, kita ini bingung dalam arti untuk kita masuk ke dalam persaingan global dalam tingkatan ekonomi. Sehingga di sini kita sangat membutuhkan adalah sumber daya manusia.
1: Oke.
0: Nah, itu yang kami sangat-sangat utamakan pada saat yang
1: sekarang.
0: Yang sekarang.
1: Betul.
0: Begitu. Okay. Jadi termasuk kami saja ya. Kemarin kita serai saja. Memang program ini pertama jujur artinya itu dari... komunitas juga mereka datang, terus ada beberapa lain, bahkan bantuan pun juga dari dinas perindakop, alat penyulingan. Tetapi mereka datang ini sementara tata cara pelaksanaan kerjanya mereka tidak
2: cara penyulingan
0: penyulingannya tidak melatih, sehingga
2: Di
0: situ barang ditinggal begitu saja. Kita juga bingung, terus kita mau bikin bagaimana. Begitu. Nah, nanti setelah kemarin itu dengan yayasan ini datang, Daetok Milaf bekerja sama dengan yang tadi
2: Panyoman.
0: Baru kita dilatih, diajarkan caranya masaknya begini. Nah, kesimpulannya ini semua sama. Di bidang pertanian pun juga mereka cuma kasih pupuk, kasih orang bingung bagaimana kita mau semprot. Kita hitung waktunya, kita tidak tahu. Yang ini yang sangat kita butuhkan.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga memang kami juga terima kasih kepada Yayasan Daetok Milaf. Yang serede selama ini udah tinggal, sekarang kita sudah bisa beli kepada masyarakat. Saya baru selesai masak. Selesai masak baru saya datang ke sini. Selesai masak saya tadi capai yang per 25 botol, Pak. Baru tinggalkan belum semua. Kesini. Karena saya lihat ini waktu sudah hampir
1: sudah lewat, mau waktunya untuk obrolan di sini, Pak. Baik, jadi yang sangat diharapkan oleh masyarakat kampung untuk saat ini ya, kalau sumber daya alam jangan ragu ya, pasti kita sudah punya dan tinggal bagaimana untuk pelestariannya sehingga regenerasi akan tetap terus mendapatkan manfaat yang sama dari sumber daya alam tersebut ya. Yang pasti itu tugas kita bersama untuk bisa melestarikan apa potensi-potensi dari masing-masing kampung. Dan yang paling penting saat ini adalah sumber daya manusianya SDM-nya yang sangat-sangat perlu untuk diberikan boleh dibilang suplemen setiap saat sehingga itu sangat membantu untuk mendongkrak perekonomian khususnya dari kampung jadi otomatis dengan kehadiran yayasan ini banyak sekali income ataupun hal positif yang didapatkan Bapak sebagai kepala kampung merasakan itu dan pastinya juga berdampak kepada masyarakat lokal di sana. Oke, baik. Nah, kita bahas tentang potensi yang saat ini nih ya. Kita memanfaatkan waktu yang ada nih ya. Oke, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Pendeta dan juga Pak Kepala Kampung bahwa 4 komoditas yang sekarang ini lagi sedang difokuskan. Oke, progres ke depan mungkin yang sedang boleh dibilang menjadi program yang sedang digagas saat ini ya, yang pasti tidak hanya sekedar begitu menemukan jalan kemudian membuat sebuah inovasi dan dinikmati di wilayah kita yang ada di kabupaten saja, tapi pasti ada mimpi-mimpi besar juga nih ya.
2: Betul.
1: Kira-kira seperti apa nih Kak Pendeta?
2: Nah, sebenarnya 4 komoditi ini yang kita kemudian ketemu yang ada di Kampung Sawah itu yang coba kita kembangkan, kita garap bersama-sama dengan Pak Kampung dan juga aparat kampung lain sebagainya dan juga teman-teman kelompok petani OAP yang ada di sana. Jadi memang kita

0: ini ada beberapa titik juga yang kemudian baik yang saat ini kita jalankan ya, yaitu di titik di Kaptel, kemudian Ukaba, kemudian Bade, bahkan di Muting, di Tanas, itu juga ada beberapa komoditi-komoditi lain yang kemudian kita dorong.
1: Okay.
0: Salah satunya juga yaitu teh sarang semut. Teh sarang semut ini cukup apa banyak ya. Terus juga karena teh sarang semutnya banyak, di situ ada gastor juga banyak ya, kalau di Tanas itu, Tanas sampai ke arah Muting itu cukup banyak. Kita juga mengembangkan untuk abon ikan gastor.
1: Mm-hmm.
0: Baik itu ikan kering juga kami kembangkan, dan juga saat ini kita lagi produksi juga bantu untuk minyak albumin, tapi dalam bentuk yang cair, ya itu juga diproduksi. Mengingat teman-teman yang cuci darah cukup banyak, dan mereka sangat terbantu, sehingga mereka bilang kalau bisa bantu untuk jual lagi ke kita. Terus kami punya program juga terkait dengan untuk pengembangan ayam petelur, dan tapi yang dikelola oleh gereja dan dikelola oleh teman-teman OAP. Ini kenapa penting sebenarnya? Kita melihat bahwa tingkat stunting dan malnutrisi itu di Papua Selatan cukup tinggi. Sehingga gereja dan tanggung jawab juga yayasan di dalamnya sebenarnya bertujuan untuk bagaimana bisa menekan angka stunting dengan membuat program-program ayam petelur gitu. Jadi kalau ada 7 hari, jadi 5 hari itu mereka boleh jual, tetapi hari ke-6 itu harus dibagi ke kelompok, hari ke-7 itu dibagi ke ibu-ibu hamil dan juga anak-anak kecil. Tadi itu dalam rangka untuk memerangi malnutrisi, kemudian stunting dan lain sebagainya. Dan itu kita pendataan semua, siapa yang dibagi, jadi beneficiarisnya kita tahu. Kita bisa bisa data ya. Kita punya data dan kemudian kita punya indikator, dan indikator itu yang kemudian kita juga dorong ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Ini loh, bahwa yayasan dan gereja juga ada punya kontribusi untuk program-program yang kalian punya yang cukup besar, yaitu stunting dan malnutrisi. Saat ini kita dari YDML dan juga BPGP Papua, kita punya total ayam itu ada sekitar 2.000 ekor gitu. Cukup banyak sebenarnya.
1: Okay.
0: Cukup banyak yang ada tersebar.
1: Sehingga, di beberapa kampung ya?
0: Di beberapa kampung ya. Ukaba, kemudian Kaptel, Muting, Merauke, dan juga yang ada di Bade. Ini cukup banyak. Cukup banyak, dan memang kita dorong itu. Kita rencana sih sebenarnya mau bisa seluruh Papua Selatan kita mau coba mau coba jangkau, tapi kita coba step by step perlahan supaya kemudian kampung-kampung yang menurut kita ini cukup banyak tingkat stunting dan malnutrisinya, kemudian itu program masuk situ. Jadi kita membantu program pemerintah, tapi juga gereja punya tanggung jawab sosial untuk kemudian melihat kalau ada masalah kesehatan maupun masalah ekonomi, apa yang bisa dilakukan oleh gereja dan juga yayasan.
1: Baik, jadinya secara tidak langsung yayasan dengan gereja,
0: ya.
1: Khususnya untuk di bidangnya Kak Pendeta sendiri, betul, ya, untuk betul. Badan pengembangan ekonomi,
0: ya.
1: Tidak hanya mendongkrak ekonomi melihat potensi dari kampung,
0: betul.
1: Tapi juga melihat beberapa hal ataupun ya. Isu yang sangat ya, dibutuhkan itu. Ya. Baik itu masalah sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, betul. Juga. Satu ya, paket ya?
0: Satu paket,
1: okay.
0: Ya. Karena itu tanggung jawab gereja yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan juga kan. Ya kebetulan ketua yayasan juga pendeta aja. Saya kira ini kan
1: terpanggil.
0: Satu koin ya. satu koin tapi memiliki dua sisi. Jadi okay. Sehingga ya baik social activities-nya jalan tapi kemudian rohaninya jalan juga. Saya kira itu bisa jalan bersama-sama. Nah tadi kalau pertanyaan, harapan terbesar apa yang komoditi-komoditi yang kemudian kita mau kembangkan? Saya kira dua komoditi ini yang kemudian kita sudah punya pasaran yang pasti,
1: okay.
0: Yaitu komoditi kacang mete. Itu kita pemohon yang kata peminta untuk kita masukkan ke Merauke itu sebenarnya cukup banyak, tapi kita tidak bisa memenuhi pasar itu karena pasar yang diminta itu sebenarnya di Sorong. Nah, kenapa kita bikin market testernya itu di Sorong sebenarnya? Untuk mereka tes ya, kemudian kita dapat input feedback dari mereka. Oh ya Pak, kita mau dulu kami latihan bikin ada 7 varian rasa yang kemudian kita kirim ke Sorong untuk dites di Bandara Sorong ya. Dan kemudian kita dapat jawaban 3 nih yang kemudian di sangat diinginkan
1: ya, gitu ya.
0: Ya okay. Sangat diinginkan oleh masyarakat, yaitu satu kacang mete yang original itu lebih banyak orang bule yang keluar masuk di Sorong, mereka ambil Raja Ampat. Kemudian yang saltet itu orang Indonesia juga banyak, dan juga yang coklat itu cukup banyak. Dan ini sudah memiliki pasar tersendiri. Kemudian kalau minyak serai ini cukup bagus karena pasar lokal juga cukup banyak minta. Nah kemarin kemudian permintaan yang luar biasa itu datang dari teman-teman di Raja Ampat Naturale. Mereka ingin kerjasama dengan kampung mereka untuk kalau bisa 1-5 liter untuk minyak serai wanginya. Karena mereka punya kebutuhan untuk bikin bahan dasar atau bahan baku dari kosmetik ataupun yang lain sebagainya untuk aromaterapi yang kemudian ditaruh di cottage-cottage yang ada di Raja Ampat.
1: Okay.
0: Nah kemudian kemarin kita dapat kerjasama juga dengan teman-teman dari Jogja. tidak tanggung-tanggung mereka minta 50 botol ya, kalau 50 kali 50 ribu ya itu kan berarti luar biasa. Makanya saya bilang Bapak Kampung, ya kalau BLT 3 bulan cuma terima 300 ribu, kalau Bapak-Bapak Ibu orang rajin kemudian untuk kembangkan produk komoditi yang ada, ya sudah bayangkan berapa banyak. Kita berapa kali jual ya, kita kemarin kalau dengan, kalau total penjualan kita dengan teman-teman mama-mama Jambu Job khususnya, kebetulan di kelompok Mete ini lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu. Bapak-bapak itu ada 1-2 saja. Itu kita terakhir penjualan itu 28 juta. Terus saya bilang ini, tapi kita sudah buat semua. Dia punya harga pokok produksinya berapa, HPP-nya berapa, kemudian untuk ongkos kerjanya berapa, yang bisa dibagi profit marginnya, itu nanti masuk ke mana saja. Kebetulan kita bantu bikin aplikasi mereka untuk jual, dan sekarang kita lagi mengembangkan khususnya aplikasi yang dimiliki oleh kampung, supaya komoditi-komoditi ini kita tidak jual aja di macam di TikTok atau di apa di Shopee, tapi kita coba bangun mereka punya website sendiri, yang kemudian mereka bisa jual sendiri. Kenapa? Satu, branding kampungnya juga nanti di situ. Karena
1: dipromo ya.
0: Dipromo di situ, kemudian mereka punya aplikasi sendiri yang kemudian bisa dikelola.
1: Betul.
0: Hari ini dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, saya kira itu sangat
1: harus,
0: mudah.
1: Betul.
0: Dan itu harus.
1: Dan harus untuk bisa masyarakat kampung juga istilahnya pengembangan teknologi terpenuhi seperti itu ya.
0: Nah, itu harapan terbesar kita yang sementara kita lagi garap. Jadi kalau tadi tanya,
1: jadi sejalan ya.
0: Sejalan.
1: Semua sejalan.
0: Ya, semua sejalan. Nah, sebenarnya di platform e-commerce itu, itu yang tadi kita jual produk-produk UMKM. Nah, kita di YDML sendiri sebenarnya kita punya galeri juga. Galeri yang kita bikin untuk apa mempromosikan bahkan juga menjualkan. Okay. Tetapi kita biasa, kalau yang biasa datang mau beli produk langsung kita bilang, oke, bisa hubungi ini ya. Jadi kita jadi penyalur tapi juga jadi penghubung sebenarnya.
1: Betul.
0: Penghubung produksi supaya langsung mereka bisa ketemu dengan teman-teman kelompok yang mengelola komoditi tersebut.
1: Baik, ini tentunya kerja keras yang tidak tanggung-tanggung.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul. Betul
1: ya. Karena boleh dibilang semua sisi diambil gitu ya.
0: Betul.
1: Dengan adanya tujuan untuk pengembangan ekonomi, tetapi betul, dari ekonomi itu dia berpengaruh terhadap isu-isu lain ya, seperti betul, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan itu juga tentunya akan sangat membantu untuk mensejahterakan masyarakat secara total dari kampung.
0: Betul, betul,
1: gitu ya. Okay, dan yang sedang juga istilahnya dilakukan sebuah terobosan dan kerja keras, walaupun mungkin dua komoditi ini sudah ada, boleh dibilang secara marketnya ya, marketingnya sudah pasti.
0: Sudah pasti.
1: Ada investor yang melirik dan juga sudah ada yang membantu untuk mendistribusikan, betul, untuk penjualannya. Ya. Tinggal beberapa komoditas yang memang pasti lagi sedang di, bagaimana caranya usaha untuk bisa dilirik juga gitu ya.
0: Sebenarnya kalau kita kesini banyak sekali, apalagi di potensi kelapa di Kabupaten Merauke. Nah, selain itu kita juga ada mengembangkan briket tempurung kelapa. Briket tempurung kelapa, kita kenapa pakai tempurung kelapa? Karena tempurung kelapa kalau kita jalan ke Okaba dan ke kampung-kampung lain sebagainya, itu tempurung kelapa mereka hanya pakai untuk usir nyamuk.
1: Okay.
0: Bakar nusir nyamuk, padahal itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Sekarang kami lagi memproduksi briket tempurung kelapa di kantor JDML. Terus yang kedua, kita juga produksi briket dari sekam padi. Ya kalau kita jalan pergi ke lokasi kan sekam aja dibuang-buang kan.
1: Iya,
0: tapi dia tidak menjadi nilai jual sebenarnya, padahal itu ada nilai ekonomisnya. Nah, terus dengan serbuk-serbuk kayu yang begitu banyak. Nah, itu yang saat ini kita juga ada lagi terus apa produksi, dan pasarnya juga sudah ada. Nah, cuma ya saya bilang begini, kita pernah punya produk itu Visio. Virgin Coconut Oil yang sangat luar biasa. Saat itu permintaan dari Marta Tilar, kita kerjasama dengan mereka. Ada permintaan, tapi bisa tidak dalam satu kali pengiriman 50 liter. Nah, konsistensi untuk mengejarkan apa target itu kadang-kadang belum
1: ke situ,
0: belum mampu. Satu, mungkin secara sumber daya manusia untuk skill pengelolaan ada, tetapi sangat terbatas. Dua, alat-alat untuk menunjang itu belum terlalu bagus juga. Nah, sehingga tadi tuh untuk bicara konsistensi, untuk bisa menjaga dia punya kualitas baku mutunya, itu kadang-kadang juga masih sedikit sulit.
1: Okay.
0: Jadi saya kira potensi pasar tuh sangat terbuka.
1: Okay.
0: Peluang-peluang itu selalu ada. Cuma sekarang berpulang kepada kita. Kita mau kerja serius atau tidak gitu.
1: Baik, itu tentunya yang ingin saya tanyakan juga ya. Apakah dari empat komoditas ini yang sedang difokuskan, ini juga sudah seimbangkah dengan katakanlah fasilitas pendukungnya nih ya, sampai sejauh ini.
0: Betul, betul.
1: Dan juga mungkin masyarakat kampung sendiri nih ya, yang istilahnya di beberapa kampung yang ada di boleh dibilang sebagai pembinaan ya dari klasis Merauke sendiri, ini cukup lumayan banyak juga yang tertarik ya, dan juga ikut terlibat seperti apa nih?
0: Sebenarnya kalau udah bicara soal alat penunjang, ya contoh teman-teman di Kampung Soa, Pak Kampung, mereka punya alat penyulingan sekarang itu hanya berkapasitas 100 liter. 100 liter artinya 100 kilo, sorry, 100 kilo. 100 kilo dari apa Serewangi yang kemudian mereka harus taruh dan kemudian kita masak. Nah, tapi El Nino tadi, pertanyaan soal El Nino juga tadi, soal panas berkepanjangan. Kemarin itu kami habis kebakaran hampir sekitar 2-3 hektar. Dan harus, makanya besok kita ada naik untuk kita lakukan monitoring lagi. Kemudian mana yang terbakar, mana yang hangus. Karena itu kan komoditi andal sebenarnya, kita bisa pakai jual. Tapi kemarin ketika si jago merah lewat itu dia babat bersih kasih habis. Nah, dan potensi itu sebenarnya sangat besar. Dan kita bersyukur kemudian setelah kita produksi, kemudian Pak Kampung bawa ke Kepala Dinas DPMK, kemudian DPMK Kabupaten Merauke bilang, kayaknya kita bisa support lagi nih, kalau tambah mesin dengan kapasitas 500 kilo. Mengapa itu penting? Karena di kalau 100 liter, 100 kilo kita produksi, itu kita bisa menghasilkan minyak hanya sekitar 1 liter. 1 liter, dia cukup kecil, karena dalam minyak karsir itu kecil sekali. Ya, sedimentasinya kecil, kemudian dan lain sebagainya. Sehingga, kalau 500 liter, kalau 500 kilo kita produksi kan berarti hanya 5 liter yang kemudian kita bisa dapat. Nah, permintaannya, bayangkan permintaan 1 sampai 5 liter. Cukup besar permintaannya, tapi tadi kualitas produksi kita yang masih sangat terbatas karena alat-alat produksi yang juga sangat minim. Makanya saya bilang Pak Kampung jangan pernah patah semangat. Sudah yang ada ini kita pakai dulu, kita kerja secara maksimal karena itu kan bisa 1-2 kali masakan terus secara bertahap dan juga kemarin yang kebakaran kebun dari tanaman sirih itu kita bisa lihat mana yang bisa kita selamatkan, kemudian mana yang bisa tumbuh, sudah bisa tumbuh lagi, yang penting akarnya tidak ikut hangus, itu kan bisa tumbuh lagi. Nah, itu yang terus kita pantau terus sebenarnya.
1: Baik, iya. Kita sudah di akhir nih sebenarnya untuk obrolannya ya. Kita sudah lewat 3 menit. It's okay. Dan saya juga memberikan kesempatan buat Bapak Kepala Kampung nih ya. Nanti kita bisa jadwalkan lagi ya. Kira-kira mungkin apa yang kita akan bahas lagi mungkin secara spesifik ya. Kita bagi-bagi supaya nanti bisa tercover semua. Dari Bapak Kepala Kampung mungkin yang ingin Bapak sampaikan ya, terutama untuk masyarakat yang ada di Kampung Soa sendiri dengan hadirnya. Mungkin sekarang ini lagi fokus dan juga lagi berkolaborasi dengan Yayasan Dahetok Milah Lestari yang tentunya memberikan pendampingan yang sangat intens. Dan tentu Bapak Kepala Kampung juga pasti membuka diri untuk siapapun yang ingin punya hati tergerak ya untuk bisa membantu terkait dengan peningkatan mungkin SDM ataupun juga dari pemerintah yang mungkin bisa membantu masyarakat dengan potensi yang ada. Silakan nih Pak.
2: Ya, di sini harapan saya selaku Kepala Kampung, saya pertama berterima kasih juga kepada JDML yang sudah datang ke kampung kami dan juga potensi yang ada membantu meningkatkan dalam hal ini sumber daya. Terus harapan saya kepada pemerintah, yang sementara sekarang kami memperjuangkan di masyarakat adalah demi peningkatan ekonomi kerakyatan, penghasilan, pendapatan mereka dengan budidaya serai yang sementara sekarang ini kapasitas kita juga 100 kilo. Untuk ke depan kami juga harapan mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk bisa kita yang bisa mendapatkan yang 500 kilo. Di situ juga dapat membantu kami di dalam jumlah penghasilan atau penyulingan kita bisa dapat kalau 500 kilo kita bisa sekitar 5 liter untuk per hari kita bisa capai. Sementara pembeli kepada masyarakat, kepada petani juga, saya juga mengharapkan kepada para petani di kampung untuk lebih semangat kita menanam karena serai ini sekali kita tanam dalam jangka 6 bulan kita panen, itu kita panen terus bisa sampai 3 tahun. Kita tidak tanam baru lagi, tetapi yang sudah ada kita tetap panen saja, kita tinggal hanya mungkin 2 bulan setengah sampai 3 bulan kita sudah panen. Dalam jumlah 1 hektar itu kalau kita panen, kita bisa target dapat uang saja dari jumlah besarnya. Kalau kita beli dengan 1.500 macam sekarang kita sudah lakukan pembelanjaan kepada masyarakat. Di situ 1 hektar itu kita bisa mencapai 7 juta sampai 8 juta.
0: 8 juta
2: ya.
1: Oke. Okay.
2: Sementara itu udah sekali tanam untuk berlangsungnya 3 tahun. Jadi saya juga mengharapkan masyarakat harus lebih semangat. Dan bukan hanya masyarakat Kampung Soa, tetapi karena biasa pesanannya banyak, jumlah kita terbatas, kita juga kepada seluruh yang ada di wilayah Tanah Miring, bahkan Jagebob dan yang lain-lain juga kami minta supaya sama-sama saya mengundang. Supaya mari sama-sama. Ini istilahnya apa ya?
1: Saling melengkapi ya?
2: Ya, saling melengkapi. Supaya kita punya jumlah komoditi, sereni kita lebih tingkatkan. Bukan hanya di tingkat tingkat
1: daerah,
2: tapi nasional bahkan juga internasional.
1: Amin. Oke. Okay.
2: Itu sebagai harapan dari saya dan saya selaku pemula petani serai, pemula petani pemula dan selaku apa ya moderator juga di kampung.
1: Oke. Okay, seperti baik. Itu. Ya. Tentunya sehat semangat Pak ya, dan yang pastinya juga selalu bisa terus untuk memberikan dorongan positif kepada masyarakat lokal ya, terutama untuk kita punya saudara-saudara yang OAP sendiri ya, sehingga tentunya dari kampung generasi ataupun juga masyarakat asli Papua, kita juga sangat bangga ketika mereka bisa berhasil dan juga bisa berdiri sendiri untuk potensi-potensi yang dimiliki dan bisa mendongkrak ekonomi dari masyarakat. Oke, mungkin harapan dari Kak Pendeta sendiri yang terakhir nih?
0: Ya, mungkin harapan saya satu sebenarnya untuk kelompok ya. Kelompok tetap konsisten, tetap semangat, tetap rajin. Bagi saya bilang begini, kita tidak harus tunggu nanti alat-alat lengkap itu datang dulu. Tapi pokoknya apa yang ada di depan mata, selama kita masih bisa memanfaatkan sebaik mungkin, tetap gas jatuh. Saya masih bilang begitu, gas jatuh. Tetap jalan terus, tanpa harus menunggu. Karena kalau kita mau tunggu momen yang tepat, kapan lagi momen itu datang? Kita tidak boleh menunggu momen yang tepat itu. Tapi kita terus berjuang dan kemudian bekerja. Begitu juga dengan teman-teman pemerintah, teman-teman NGO maupun teman-teman yang lain, kita ini kan mitra pembangunan sama-sama. Nah, ada di mana yang teman-teman punya program yang susah, mari kita berdiskusi, ya kan? Supaya kita bisa saling support gitu. Karena apalagi di tengah-tengah efisiensi anggaran gitu kan, anggaran yang terbatas. Nah, ini saya kasih contoh kayak nanti tanggal 7 sampai 9, kebetulan ada satu ahli tanaman mete yang kita datangkan dari Bali khusus untuk kemudian dia bisa datang diskusi. Kemudian bagaimana cara perawatan mete yang baik, kemudian jenis mete apa yang cocok ditanam di tanah Papua dan lain sebagainya. Nah, kita tidak saja dengan teman-teman dari Kampung Soa, tapi kita panggil hampir semua kampung di distrik Tanah Miring maupun di distrik Jagebob yang kemudian punya tanaman mete, kita undang datang, mari loh. Okay. Karena ahli mete di Merauke tidak ada loh.
1: Betul.
0: Ahli mete tidak ada. Sehingga kesempatan kayak gitu kita diskusi dengan teman-teman di apa? Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ini loh kita punya program ada. Nah, kolaborasi itu kata kuncinya sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Kolaborasi dan membuka diri untuk kemudian kita saling support, kemudian saling mendukung. Itu sih harapan sebenarnya apa harapan kita dari baik dari gereja maupun juga dari teman-teman NGO. Kalau kemudian kita bisa saling berkolaborasi dengan baik, saling komunikasi dengan efektif, saya kira apa yang susah? Tidak ada yang susah.
1: Betul. Intinya kita semua punya visi yang sama, visi adalah yang sama. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul. Gitu ya.
0: Untuk OAP lebih hidup dan
1: berkembang gitu. Iya, dan yang pastinya juga media RRI hadir juga untuk memberikan ruang kepada siapapun. Betul. Gitu ya. Sekali, untuk bersuara. Dan yang pastinya ini juga bagian daripada pelayanan publik ya. Oke, okay, terutama untuk masyarakat di kampung. Dan yang pastinya seperti yang sudah disampaikan bahwa kita sama-sama melihat mana hal positif yang bisa kita kembangkan sama-sama ya, kolaborasi, saling sinergi antara pemerintah dan masyarakat dan siapapun yang punya hati untuk bisa membangun dari kampung.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak untuk waktunya, walaupun kita boleh ngobrol, boleh dikatakan sekitar berapa puluh menit ya, 40-an lah ya, oke. Tapi tentunya sangat menginspirasi dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi untuk
0: pasti
1: hal-hal positif lainnya lagi ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Pendeta Andres Sehalawan selaku Direktur GPI Papua dan juga Direktur Yayasan Dahetok Milah Lestari, dan juga Bapak Octavianus Swikom sebagai Kepala Kampung Soal yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Merauke untuk malam hari ini. Sukses, Tuhan berkati, dan yang pastinya sampai berjumpa kembali.
0: Terima kasih.
1: Okay.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
6: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas sehingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
7: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
6: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Bin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
9: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
10: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
9: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga SIGSENG memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
10: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edijoina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
11: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
10: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
13: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
12: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
14: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
12: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
15: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
16: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
15: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan mengembangkan kepedulian sosial.
17: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
15: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Litololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
18: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Litololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kawan, kau lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu. Kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: RRI Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, pendengar. Saat ini ya, sudah di pukul 22:01 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, malam hari ini Anda bisa merequest lagu-lagu ya yang ingin Anda dengarkan, ya khususnya lagu-lagu lama. Kami nantikan ya deringan-deringan Anda tersebut di 0971 333 0745. Jadi malam hari ini lagunya tidak kami siapkan. Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda, kami nantikan di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745. Ya, malam hari ini pendengar menyapa untuk Anda ya yang baru saja mendengarkan. Kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan tentunya juga untuk semuanya ya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, waktu terus berjalan pendengar, dan silakan untuk yang ingin bergabung kami nantikan di 0971 333 0745 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Ya, kita sapa penelpon pertama kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan selamat siapa malam. Di mana ini?
1: Dengan Ibu Ellen di Malalayang, Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oke.
1: Bang Aldo ya?
0: Dengan Ari, Bu Ellen.
1: Oh, salah.
0: Apa kabar, Bu Ellen?
1: Satu dua kali. Puji Tuhan, sehat.
0: Amin.
1: Bang Ari, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah juga sehat, Bu Ellen.
1: Cuaca di Merauke bagaimana? Sudah hujan atau belum?
0: Aduh, masih belum ini. Baru Manado bagaimana, Manado?
1: Aduh, masih panas juga.
0: Wah, masa?
1: Belum hujan.
0: Belum hujan ya? Aduh.
1: Belum hujan juga, masih panas, bak angin juga. Tadi angin kencang. Iya, belum hujan, aduh bagaimana ya.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan kita berdoa supaya cepat hujan.
0: Amin,
1: ya,
0: amin, amin, amin, amin.
1: Bagian Tengah dan Timur.
0: Oke, silakan Bu Ellen, malam hari ini request lagu apa? Lagunya bisa di request sendiri, silakan.
1: Oh, Mancana Kakak boleh.
0: Silakan.
1: Kalau lagunya Queen,
0: apa judulnya?
1: Queen, bukan Queen, Freddie Mercury sih. Love Me Like This No Tomorrow boleh?
0: Apa judulnya?
1: Love Me Like This No Tomorrow, Freddie Mercury.
0: Love Me?
1: Love Like This No Tomorrow.
0: Like This No Tomorrow. Okay, silakan kita coba cari dulu.
1: Okay, salam pertama buat Bang Ari. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama
0: amin.
1: Keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Lanjut, salam pertama ada Ibu Christine Natalie yang ada di Teli-Toli. Selamat malam, happy Sunday. Salam kasih diberkati. Di Merauke ada Ibu Utri bersama Pak Freddy. Selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Ima juga di Maumere, selamat malam. Ada Pak Putra Tengah di Fakfak, selamat malam. Ada Bang Kaltara juga, Bang Kaltara kalau di Mamai di Kaltara, terlalu cepat. Aduh, Bang Lai di Kaltara, selamat malam. Ada Bang Klik di Manado, selamat malam juga, salam sehat, salam kompak, dan semua-semua Jo yang sementara monitor di Pro 1 Merauke.
0: Okay.
1: Selamat malam, salam sehat, diberkati.
0: Amin.
1: Untuk Bang Ari, terima kasih. Okay. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bu Ellen di Manado ya. Penelpon pertama kita di malam hari ini. Di belakangnya lagi ada siapa ini ya yang sudah mengantri. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo. Oke, sepertinya belum berhasil ya. Bisa dicoba kembali. Silakan, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Ari.
0: Selamat malam Bunda Ima, apa kabar?
2: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Cuaca juga sangat mendukung.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bunda Ima, silakan malam hari ini lagunya bisa request sendiri. Lagunya siapa?
2: Oh ya, kalau gitu lagu apa ya? Aduh, kalau John Seran bisa nggak?
0: John Seran apa judulnya?
2: Kapan Kembali.
0: Kapan Kembali. Kapan Kembali ya? Oke, kita coba cari dulu.
2: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat Bung Arya bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bunda Utri sekeluarga, Bapak Freddy juga sekeluarga. Selamat malam, selamat hari Minggu. Ada Mbak Senja di Nabire, Mama Agus juga di Nabire. Teman-teman yang ada di Japura, di Serui, semuanya di Boven, Sorong, Fakfak, semuanya selamat malam. salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan buat Bung Ari, lagunya sudah ada kah?
0: Lagunya ini John Seran ya?
2: Iya.
0: Kapan kau kembali?
2: Iya.
0: Oke, sudah siap?
2: Oke, siap. Buat semua ya yang lagi dengarkan, semoga terhibur di malam hari ini ya. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Ari. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Bunda Ima ya di Maumere sana yang sudah bergabung. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya langsung saja dua buah lagu kami hadirkan. Ada Freddie Mercury dengan satu buah persembahan, yaitu Love Me Like There's No Tomorrow. Dan juga John Seran dengan Kapan Kau Kembali. Tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat Halo. Malam, Ruang Rindu, Bang Ari.
2: Selamat malam, Bunda Natalia, apa kabar?
1: Benar, puji Tuhan, baik-baik selalu.
2: Amin.
1: Bang Arinya gimana kabar?
2: Alhamdulillah juga sehat, Ibu.
1: Amin, ada lagu apa, Bang Ari?
2: Malam hari ini kita tidak sedia lagu.
1: Gitu, jadi...
2: Silahkan request sendiri.
1: Oke. Bisa lagu bisa lagu mancanegara ya?
2: Silahkan.
1: Oh, saya mau ambil lagunya Conway Twitty, Hello Darling.
2: Hello Darling. Aduh, hari Minggu ya.
1: Iya. Apa-apa tuh. Cuma hello-hello. Ada mah hello-hello buat Ibu Utri sama Pak Freddy.
2: Oke, hello darling.
1: Ibu Anu udah masuk ya?
2: Siapa?
1: Ibu Utri udah masuk ya?
2: Belum, belum.
1: Oh, Pak Freddy bilang kalau malam Ibu Utri gak dapat bagian. Nanti Pak Freddy yang malam. Kalau siang harus Ibu Utri. Ibu Utri
2: betul.
1: Katanya udah bobok kalau malam.
2: Betul. Silakan Ibu, dikirim buat siapa nih?
1: Ya, salam yang pertama tentu ya buat Ibu Utri Pak Freddy ya. Selamat beristirahat.
2: Okay.
1: Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya. Terus ada Bang Cut. Bang Cut juga sudah lama tidak kedengaran suaranya. Ibu Mas Lia ya. Ada Kakak Anis, Bintang Pratama, Pak Nasrun ya, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Sanalo, Central Sweet. Ada Mama Nami, Mama Ines, sama Roni, Bu Siti, Bunda Ima, Kakak Puja ya. Ada Bang Luhut, Pak Windy juga. Terus ada Kang Ahmad Irwan. Terus ada siapa lagi ya? Oh, Bung Cliff yang ada di Manado ya, Penny Jojo di Manado, Ibu Ellen di Manado, ada Ibu Ani di Kota Mobagu. Pokoknya dirangkul aja sapu rata dari asap. Bang Ari tetap semangat ya.
2: Okay.
1: Sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
2: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih Bang Ari, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori satu.
2: Baik, okay, terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Manado Kota Mobagu.
2: Ibu Ani, apa kabar?
3: Kalau siang panas, kalau malam dingin.
2: Itu lagi. Hari Minggunya ini tadi kemana Bu?
3: Kalau hari Minggu itu masih staf di rumah karena ada kesibukan.
2: Oh, ada kesibukan ya. Amin lah kalau ada kesibukan.
3: Amin.
2: Oke. Okay.
3: Sebaliknya, sehat Bung Ari.
2: Alhamdulillah juga sehat.
3: Amin.
2: Ibu. Baik, silakan Ibu Ani malam hari ini lagu yang ingin di-request apa nih?
3: Lagunya Indonesia bukan manca. Kalau Ibu Natalia manca atau ini Christian Penjaitan, Sudah Kubilang.
2: Sudah Kubilang. Oke.
3: Okay. Sudah Kubilang sama Ibu Natalia ya. Sama Ibu Natalia manca. Kalau saya Indonesia.
2: Christine Panjaitan. Oke, okay, baik. Silakan dikirim buat siapa nih?
3: Pertama-tama buat Bung Ari yang tugas. Tetap semangat, tetap sehat.
2: Terima kasih.
3: Tetap eksis di udara.
2: Amin.
3: Terus mengirim salam Ibu Natalia yang terletak. Terima kasih sapaannya. Rektor MP yang Manado Ibu. Siapa yang Manado?
2: Ellen.
3: Ibu Manado yang Ellen. Ibu Ellen ya saya. Ibu Ellen, kalau saya itu Manado, kalau Manado itu banyak di daerah-daerah.
2: Oh, begitu.
3: Ibu daerah bukan karena kalau satu provinsi itu tetap daerahnya banyak. Kalau saya itu Kota Mbagu, daerah Kota Mbagu.
2: Oke.
3: Ada Terampe, siapa? Yang di Minahasa sana. Gak lupa, Tajudin, apa kabar? Ada Terampe, Ibu yang di Bogor.
2: Ya, siapa?
3: Bapak kawan terus. Ibu Tete Dinda yang di Bogor sana, Rektor MP Bang Rus juga, Rektor MP Tete juga, Rektor MP Bang Cut juga, Rektor MP Ibu siapa? Ima juga, Rektor MP Ibu Nis juga, Rektor MP Pak Freddy sama-sama juga tanpa terkecuali.
2: Baik.
3: Salam sehat, salam sukses bersama keluarganya masing-masing. Oke, kembali ke Bung Ari yang tugas, tetap semangat, terima kasih.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado lagi ya yang sudah bergabung Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja ya, dua buah persembahan kami hadirkan. Ada Conway Twitty dengan Hello Darling dan juga Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Untuk itu, tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nice to see you.

0: Oke, pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini.
0: Oke, hari Minggunya kemana nih Bu hari ini?
1: Tidak kemana-mana, di rumah aja.
0: Di rumah saja, baik. Oke, silakan Ibu Mas Lia. Malam hari ini ingin coba request lagu apa ini Bu?
1: Request lagu Firman.
0: Firman, apa judulnya Firman?
1: Kehilangan.
0: Kehilangan?
1: Iya.
0: Aduh, ini kehilangan apa ini akhir bulan begini nih?
1: Kehilangan uang.
0: Oke, kita coba cari dulu Bu, silakan.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Ditetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Putra Denga, Bunda El, Nasrun, Bintang Pertama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Bungkus rapi. Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya, di alamatnya sana yang sudah bergabung kembali. Dan silakan untuk yang ingin bergabung kembali juga, kami nantikan dengan Anda di 0971333 0745. Di 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, orang Seringgo apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Amin.
2: Mas Ari juga ya bersama keluarga sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat, ya. Pak Freddy.
2: Luar biasa Mas Ari malam ini. Dari awal saya tidak bisa masuk. Ramai sekali jalur hari ini.
0: Ya, ini... Pokoknya malam hari ini kalau untuk request-request pasti ya, susah.
2: Saya bilang, luar biasa ramai sekali jalur ini. Saya tidak bisa masuk-masuk. Oke, okay, Mas Ari. Silakan. Saya mau request lagu dari Connie Francis.
0: Connie Francis apa judulnya?
2: Iya, judulnya My Heart.
0: My Heart?
2: Iya. Yeah. My Heart has a Mind. Of its own, gitu.
0: A mind.
2: My heart has a mind. My heart has a mind of its own. Ini agak panjang judulnya.
0: Of its own, ya.
2: Yeah, jadi my heart has a mind of its own. Yeah, kira-kira maksudnya hatiku itu punya. Pilihan putusan sendirilah gitu kira-kira.
0: Oke. Penyanyi ini siapa tadi Pak?
2: Connie Francis. Francis, iya.
0: Oke.
2: Connie Francis.
0: Oke, silakan.
2: Mind of its own, ya. Oke. Okay. Ready ya lagunya.
0: Siap.
2: Iya, Mas Ari kok dilawan. Oke, salamnya barusan ya. Ya gesit-gesit semua ibu-ibu sudah masuk. Tinggal Ibu Ellen yang belum ya.
0: Dari Ellen mana sudah. Ada. Ibu Ellen penelpon pertama malah.
2: Oh, malah penelpon pertama sama tadi Bunda Ima ya.
0: Betul. Betul.
2: Oke, okay. Oh iya, dari Manado, Kota Mabagu sudah masuk semua dari Toli-Toli. Oke, okay. Saya salam buat Ibu Mas Lia yang barusan ya. Kemudian juga ada Ibu Ellen, Ibu Ani, Ibu Natalia, juga okay. Ibu Ima yang di Maumere ya. Dan lagi ada apa... Caca Ayu Manise, ini pendengar lama kita ini, teman-teman saya gabung. Juga ada Bang Yunus, kemudian Bang Luhut, Bang Cut Abang Itamame, Teteh Dinda, Kang Amat Irwan, dan saya rangkum semuanya sudah ya tanpa kecuali. Dan yang spesial itu untuk Mama Ines, lama tidak dengar suaranya. Itulah Mama Ines gitu. Ini Kita suka angin juga ini pemain Despu Suara ya. Oke, mudah-mudahan bisa bergabung. Oke, untuk semuanya dirangkum saja dari A sampai Z. Semoga semuanya sehat. Amin. Dan menikmati libur ya hari ini bersama keluarga dan orang-orang tercinta.
0: Okay,
2: Mas Ari, selamat bertugas. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Pak Freddy ya, di alamatnya sana ya, khususnya di Seringgu. Dan saat ini sudah di pukul 22 lebih 40 menit. Dan selepas ini kami akan terima kembali dua orang penelpon di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Firman dengan Kehilangan dan juga Connie Francis dengan satu buah lagu berjudul My Heart Has a Mind of Its Own. Pendengar, tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, selamat Putra Tenga, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik, kabarnya.
0: Amin, amin, amin, amin. Kabarku juga di sini baik, sehat, Bang Putra. Fakfa gimana hari ini? Masih panas kah?
1: Masih panas, Bung.
0: Aduh, kapan ya kita dapat hujan ini?
1: Betul,
0: iya. Oke, okay. Betul. Silakan. Lagunya apa ini?
1: Nyanyian Suara Hati dari Inka Kristin.
0: Nyanyian Suara Hati?
1: Iya.
0: Oke, okay, kita coba cari dulu. Silakan dikirim.
1: Oke, okay, yang pertama untuk Pak Billy Butri, juga Lia, juga Ibu Ellen, juga Bang Chris, juga Ibu Radina, Ibu Hani juga, Ibu Nando.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada juga Mbak Puja, juga ada Bu Ali. Dan juga Ahmad Iwan, di tempat sama Mas Ria, ada Binti Linda, Ayu di Mas Ferry, kemudian ada juga Bang Lai, Bang Asrun, Bang Luhut, Bang Merona, kemudian Bang Bernard, Bang Norki, juga ada Bang Yunus, Bu Farida juga. Kemudian ada Irman, sudah diangkut saja semua-semuanya ya.
0: Oke.
1: Sampai terkecuali dengan santai-santai.
0: Siap.
1: Oke, semoga terhibu, salam kompak selalu.
0: Baik, oke.
1: Okay. Oke, Bang Ari, terima kasih. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, Memori Lewat Lagu, terima kasih untuk Bang Putra Tengah ya, di Fak-Fak yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami nantikan satu orang penelpon terakhir di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapakah dia? Ya, tentunya kami akan nantikan. Ya, satu menit terakhir ya untuk Anda yang ingin bergabung sebagai penelpon terakhir kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, silahkan ya, kami tunggu dengan Anda di program Ruang Rindu. Dan satu buah lagu dari miliknya Inka Kristi dengan satu buah lagu berjudul Nyanyian Suara Hati sudah kami siapkan. Ya, menyapa juga untuk rekan-rekan TNI Polri ya yang sedang bertugas, tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan tidak lupa juga menyapa untuk teman-teman semuanya yang sedang bertugas dengan segala kesibukannya. Ya, selamat malam untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, untung kebagian nih.
2: Waduh.
0: Terakhir nih Bang, terakhir.
2: Waduh.
0: Oke, Bang Luhut silakan. Lagunya apa ini Bang? Request.
2: Saya lagunya dari apa tadi? Dari Nyanyian Niati.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya itu Cintamu Cinta Apa?
0: Cintamu Cinta Apa?
2: Iya,
0: oke, kita coba cari dulu. Silakan.
2: Oke, pertama buat Bang Aris, nak bertugas. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
2: Terus buat Ibu Putri, Bu Siti, Mama Ine, Bu Perida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada Bu Ani, Bu Masli, ada Puja juga.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Pak Freddy, Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Putra Zaya, Bintang Pratama, okay. Ahmad Irwan, Putra Tengah, Bang Lei, terus buat cuma-cumanya lah yang dibantau.
0: Baik.
2: Ada lagunya kan Bang?
0: Lagunya sudah siap.
2: Oke, lagunya ditunggu dan buat pengar, selamat bertugas, selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, terima kasih.
0: Oke, Horas Bang, terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Dan langsung saja kami hadirkan Nyanyian Suara Hati, Inka Kristi dan juga Nia Daniati, Cintamu Cinta Apa. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

sedang mendengarkan esensi buku. Ringkasan buku dengan judul Terusir, karya Buya Hamka. Buku Terusir adalah salah satu karya terkenal dari Buya Hamka, seorang penulis, pemikir, dan ulama terkemuka dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dan menjadi salah satu karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Terusir adalah sebuah novel pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20. Cerita ini berpusat di sekitar karakter utama, Zainuddin, seorang pemuda Minang yang terpaksa meninggalkan desanya setelah terlibat dalam sebuah perselisihan antar kampung. Zainuddin adalah representasi dari semangat dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang teguh dan berani. Novel ini dimulai dengan Zainuddin yang berusaha mempertahankan kehormatannya dan memenangkan hati seorang wanita yang bernama Azizah. Perseteruan antara dua keluarga di desa membuat Zainuddin menjadi terusir dari desanya. Meskipun harus meninggalkan kampung halamannya, Zainuddin tidak pernah kehilangan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Zainuddin mengembara ke berbagai tempat, mengalami berbagai peristiwa, dan menghadapi berbagai tantangan. Selama perjalanannya, ia berjumpa dengan orang-orang yang beragam dan memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, keadilan, dan agama. Salah satu momen penting dalam perjalanan Zainuddin adalah ketika ia bertemu dengan seorang pendeta Katolik yang menceritakan kisah kehidupan Yesus Kristus. Meskipun berbeda keyakinan, Zainuddin menyadari nilai-nilai universal kebaikan dan cinta dalam cerita tersebut. Zainuddin juga belajar banyak tentang prinsip-prinsip hidup, termasuk kesederhanaan dan integritas. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang menjalani kehidupan sederhana tanpa ambisi berlebihan dan tetap bahagia meskipun memiliki sedikit harta. Pemuda ini mengajarkan Zainuddin untuk tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga untuk menjalani hidup yang bermakna. Selama perjalanannya, Zainuddin berjuang dengan berbagai pertentangan batin. Ia merasa terpisah dari kampung halamannya dan merindukan keluarganya. Namun, ia juga merasa bahwa ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penting. Saat akhirnya, Zainuddin kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun terusir. Ia menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Perselisihan antar kampung telah mereda, dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Azizah, wanita yang selalu menjadi cintanya. Namun, Zainuddin tidak lagi sama dengan pemuda yang pergi beberapa tahun sebelumnya. Ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh pengalaman. Novel Terusir menciptakan gambaran tentang kehidupan dan budaya Minangkabau yang kaya. Buya Hamka dengan indahnya menggambarkan semangat, keberanian, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau melalui perjalanan Zainuddin. Meskipun terasing dari kampung halamannya, Zainuddin tetap mempertahankan identitas dan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesederhanaan, dan cinta dalam menjalani hidup. Terusir adalah karya sastra yang menggugah pikiran dan merangsang refleksi tentang makna hidup dan nilai-nilai yang penting. Melalui perjalanan Zainuddin, pembaca dapat belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Buku ini tidak hanya menggambarkan kehidupan Minangkabau, tetapi juga mengajarkan pelajaran universal tentang manusia, kehidupan, dan nilai-nilai yang abadi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kertarto Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar umat Hindu Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu yang disiarkan di RRI Merauke. Hangayu bagyo, rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sanjang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahanya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menerunkan kembali ajarannya. Pelita Dharma pagi hari ini yaitu arti dan guna sembahyang pada hari Purnama dan Tilem. Dan bersama saya Iketut Mujito dari Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Saudara pendengar serta umat Hindu Dharma pendengar setia RRI Merauke, hari Purnama adalah simbol dari puncak kesucian dan terang benderang. Ketika bulan bersinar utuh, kegelapan malam sirna. Di dalam ajaran agama Hindu, hari Purnama dikuasai oleh Sanjang Chandra dan merupakan hari payugan dari Sanjang Paramakawi, Tuhan sebagai pencipta tertinggi. Purnama melambangkan kondisi pikiran yang nirmala, yaitu bersih, jernih, dan tanpa noda. Sembahyang di hari Purnama berarti kita mengarahkan jiwa dan pikiran kita yang sering kali gelap oleh keduniawian agar kembali terang, meniru sifat sang bulan. Mengapa umat Hindu diwajibkan melakukan persembahyangan dan ngaturang bakti pada hari Purnama? Kitab suci Sundarigama dan Silakrama menyebutkan beberapa guna utama dari ritual, yaitu pensucian jiwa dan raga atau peleburan mala. Kehidupan sehari-hari membuat kita tidak luput dari kesalah berpikir, berkata, dan berbuat, atau yang disebut Trikaya Parisuda. Sembahyang Purnama disertai ritual melukat atau memohon tirta panglukatan berfungsi melebur noda-noda rohani mala di dalam diri kita. Selanjutnya, memohon berkah kemakmuran atau amerta. Hari Purnama dipercayai sebagai waktu turunnya amerta atau energi kehidupan dan kemakmuran. Dengan sembahyang kita menyelaraskan energi mikrokosmos atau diri kita dengan makrokosmos atau alam semesta untuk kelancaran rezeki dan kesehatan. Yang ketiga, pengendalian pikiran dan emosi. Secara ilmiah maupun spiritual, gravitasi bulan penuh mempengaruhi cairan di bumi, termasuk dalam tubuh manusia, yang memicu fluktuasi emosi. Sembahyang dan meditasi atau japa saat Purnama adalah cara terbaik untuk menenangkan gejolak pikiran agar tetap stabil dan damai. Bapak Ibu Mas Dharma serta pecinta pendengar RRI Kabupaten Merauke, sembahyang Purnama tidak boleh berhenti sebagai ritual formalitas saja. Guna yang paling sejati adalah mentransformasi diri. Setelah sembahyang, hendaknya pikiran kita menjadi secerah bulan Purnama. Kita harus mampu membuang dendam, keegoisan,
dan kemarahan, lalu menggantinya dengan pancaran kasih sayang atau kebaikan kepada sesama makhluk hidup. Jadi para Bapak Ibu Mas Dharma serta pendengar RRI Kabupaten Merauke, sembahyang pada hari bulan purnama adalah momentum emas bagi umat Hindu untuk membersihkan batin dari kegelapan atau avidya menuju cahaya pengetahuan suci atau widya. Mari kita manfaatkan setiap hari purnama untuk mengintrospeksi diri, meningkatkan kualitas spiritual, dan memohon kerahayuan bagi jagat raya ini. Umat Dharma yang berbahagia, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mengenai tilem. Tilem adalah kondisi saat bulan berada pada fase bulan mati atau bulan baru, atau disebut juga Krishna Paksa, di mana langit malam menjadi gelap gulita tanpa cahaya bulan. Namun sastra suci agama Hindu mengajarkan bahwa dalam kegelapan fisik alam semesta ini justru tersimpan kesempatan spiritual yang sangat mendalam bagi jiwa kita. Jika pada hari purnama kita memuja Sanjang Chandra demi kesempurnaan batin, maka pada hari tilem ini kita memuja Sanjang Surya. Pertemuan siklus ini melambangkan konsep Rua Bhinneka, keseimbangan alam semesta antara siang dan malam, terang dan gelap, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Mengapa kita harus rajin bersembahyang dan melakukan suci laksana saat tilem? Berdasarkan petunjuk lontar Purwana Tatwa Wariga dan Purwa Gama, ada tiga makna utama yang kita petik. Yang pertama, simbol kegelapan batin atau avidya. Kegelapan malam tilem melambangkan ketidaktahuan, kekotoran jiwa, serta sifat-sifat buruk yang bersumber dari satripu, yaitu enam musuh dalam diri manusia, seperti amarah, keserakahan, dan iri hati. Sembahyang tilem adalah cara kita mengakui kelemahan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, pembersihan diri atau penyucian atau peleburan dosa. Momen ini menjadi waktu yang paling tepat untuk memohon pengampunan papa klesa dan melakukan melukat pembersihan diri agar segala energi negatif dilebur oleh sinar suci Tuhan. Yang ketiga, yaitu mulat sarira atau disebut introspeksi mendalam. Kegelapan di luar menuntut kita untuk menengok ke dalam. Saat langit gelap, kita diajak berhenti sejenak dari kesibukan duniawi untuk menimbang kembali apa yang salah dari pikiran, perkataan atau wasita dan perbuatan kita selama ini. Umat Sedharma serta pecinta pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, membersihkan diri saat tilem tidak hanya sekedar mempersembahkan sesajen atau upacara, tetapi harus menyentuh ranah susila atau etika. Di zaman digital saat ini, musuh terbesar kita seringkali keluar melalui ketikan jari dan ucapan kita, seperti yang tersurat dalam Kekawin Niti Sastra.

Yang artinya, karena ucapanlah engkau menumbuhkan kebahagiaan, karena ucapan pula kematian menjemputmu, karena ucapan engkau mendapat duka, dan karena ucapan pula engkau memperoleh sahabat. Jadikan momen sembahyang film ini untuk membersihkan lisan dan pikiran kita. Mari kita kendalikan hawa nafsu dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia demi menciptakan keharmonisan alam. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita camkan bahwa kegelapan bulan pada hari tilem bukanlah hari dari segalanya, melainkan simbol bahwa selalu ada kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Setelah malam yang paling gelap, esok hari perlahan-lahan sabit bulan yang baru akan muncul membawa berkah cahaya terang yang baru. Mari kita laksanakan persembahyangan hari ini dengan tulus ikhlas, berserah diri, memohon kekuatan kehadapan ide Sanjang Widiwasa agar kita senantiasa dituntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, atau yang disebut Asato Matsa Gamaya Tamaso Majotir Gamaya. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia serta pendengar RRI Merauke, demikian sedikit pesan Dharma kali ini, semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Saya Iketut Mujihto mohon pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi Santi Santi Om.

Ayurveda bab 19 sloka 30. Melalui pengabdian kita memperoleh kesucian. Dengan kesucian kita memperoleh kemuliaan. Dengan kemuliaan kita dapat kehormatan, dan dengan kehormatan kita peroleh kebenaran.

0: Mahabharata Anusasana Parwa 104. Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran. Dan bergaul dengan baik, orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan.
1: Pagi ini.

Bhagavad Gita bab 2 sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kami dari Pusluhtan tentu sangat mendukung semua penyuluh semuanya untuk bergerak, ya, untuk mendampingi kegiatan pertanian yang ada di Papua.
2: Ya, beras itu cadangannya terkurang, ya, kurang untuk mulai masuk bulan Agustus kemarin itu memang sudah mengalami kekurangan.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 28 September 2026. Pendengar, penguatan sinergitas para penyuluh pertanian se-Papua Raya terus didorong dalam mendukung program pertanian di daerah. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Penguatan sinergitas para penyuluh pertanian se-Papua Raya terus didorong dalam mendukung program pertanian di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
4: Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan sinergitas penyuluhan pertanian di wilayah Papua Raya guna mendukung program pertanian yang tengah dijalankan. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Eko Nugroho menyampaikan penguatan sinergitas para penyuluh pertanian menjadi momentum untuk memberikan motivasi sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sejumlah program pertanian yang tengah didorong di Papua Selatan diantaranya cetak sawah, opla, dan brigade pangan, di mana program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan komoditas tanaman pangan di wilayah Papua Selatan. Eko mengatakan bila terdapat informasi mengenai kelebihan stok beras di Papua Selatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog agar dapat segera dilakukan penyerapan. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap hasil produksi pertanian di Papua.
1: Kami dari Pusluhtan tentu sangat mendukung semua penyuluh semuanya untuk bergerak, ya, untuk mendampingi kegiatan pertanian yang ada di Papua. Khusus Papua Selatan juga ada program cetak sawah, ada opla, ya, ada brigade pangan di sini, dan ini kita dorong terus untuk keberhasilan peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya di padi.
4: Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyebut, stok beras di Merauke mulai mengalami kekurangan akibat dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian besar lahan sawah di Merauke yang masih merupakan sawah tada hujan dan belum didukung jaringan irigasi maupun bendungan. Paskalis mengatakan, saat musim kemarau berkepanjangan, petani kesulitan mengolah sawah karena ketersediaan air menurun. Kondisi ini turut berdampak pada penurunan stok beras di wilayah Merauke.
2: Ya, beras itu cadangannya terkurang, ya, kurang untuk mulai masuk bulan Agustus kemarin itu memang sudah mengalami kekurangan, dan itu pun akibat dari dampak kemarau panjang. Juga di Merauke, khususnya di Papua Selatan, lahan-lahan sawah itu bukan lahan paten, ini lahan-lahan tadaan hujan aja. Tidak ada jaringan irigasi.
4: Meski menghadapi kekurangan stok beras, Paskalis menegaskan ketahanan pangan di Papua Selatan tetap terjaga. Papua Selatan ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dan mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jembatan penyeberangan, alat mesin pertanian, jalan usaha tani hingga pintu air. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pelatihan penanganan kebakaran di atas kapal ASDP Merauke dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh awak kapal dalam menghadapi potensi keadaan darurat. Laporan Ardi Razaki.
5: Ari Juniarto, Mualim 1 KMP Bambit, menjelaskan bahwa tujuan utama pelatihan dan simulasi ini adalah agar seluruh kru dan ABK kapal memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat kebakaran di atas kapal. Pemahaman yang baik dinilai sangat penting agar setiap awak kapal dapat bertindak cepat dan tepat saat situasi darurat terjadi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibekali berbagai materi penting, mulai dari teknik memadamkan api hingga prosedur evakuasi penumpang jika api tidak dapat dikendalikan. Menurut Ari Juniarto, pelatihan rutin ini penting agar setiap kru dan ABK selalu siap menghadapi situasi darurat kapanpun terjadi. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan memadamkan api, tetapi juga ketepatan dalam mengambil keputusan dan mengkoordinasikan evakuasi penumpang. Dengan latihan yang berkelanjutan, diharapkan keselamatan penumpang dan kapal dapat lebih terjamin selama pelayaran. Pelatihan yang dilakukan secara berkala juga menjadi upaya preventif untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material akibat kebakaran di atas kapal.
6: Sudah terjadwal, jadi dalam satu tahun penuh itu, contohnya aja kebakaran meninggalkan kapal itu dalam satu bulan itu 4 kali dilakukan. Jadi setiap minggunya harus dilakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu yang harus kita lakukan kan. Dan itu harus ada dokumentasi, ada pelaporannya ke cabang maupun ke pusat. Jadi kami harus melakukan itu sesuai prosedur yang ada.
5: Ari Juniarto berharap seluruh peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dalam menjalankan tugas di atas kapal. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan kewaspadaan seluruh awak kapal dalam menjaga pelayaran. Ardi melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Keter Pemuda Papua Selatan mendorong pemerintah untuk melibatkan generasi muda secara nyata dalam pembangunan sektor pertanian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Laporan Jessica Ardana.
4: Momentum peringatan Hari Tani Nasional yang digelar di Taman Mandala Merauke Kamis kemarin, sejumlah kelompok pemuda menyampaikan aspirasi terkait perlibatan generasi muda secara nyata dalam pembangunan sektor pertanian. Ketua Ikatan Mahasiswa sekaligus Koordinator Kegiatan Paulus Padua Insi mengatakan, keterlibatan pemuda dalam sektor pertanian penting untuk mendorong lahirnya petani muda di Papua Selatan. Menurutnya, momentum Hari Tani Nasional menjadi ruang bagi pemuda untuk menyampaikan harapan dan pesan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait perlibatan nyata pemuda dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Paulus berharap pemerintah membuka akses pelatihan dan pendidikan pertanian bagi generasi muda, termasuk dalam teknologi pertanian, kewirausahaan, pengelolaan hasil tani, dan pemasaran. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan akses yang adil terhadap lahan serta sarana produksi bagi anak muda yang ingin mengembangkan usaha di bidang pertanian.
7: Anak muda secara nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan program pertanian, pangan, dan pembangunan daerah. Yang kedua, buka akses pelatihan dan pendidikan pertanian bagi generasi muda termasuk teknologi pertanian, kewirausahaan, pengelolaan hasil tani dan pemasaran. Yang ketiga, berikan akses yang adil terhadap lahan dan sarana produksi.
4: Paulus juga mendorong adanya penguatan akses modal dan pendampingan usaha bagi petani muda maupun kelompok usaha muda di sektor pertanian. Menurutnya, pemuda juga perlu dilibatkan dalam pengawasan program pertanian agar berbagai program pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi perlu diperkuat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai bidang yang menarik dan produktif bagi generasi muda. Dan ia berharap pemerintah dapat melihat potensi pemuda Papua Selatan dan melibatkan mereka secara langsung dalam pembangunan sektor pertanian. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengimbau seluruh masyarakat di daerah untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove di pesisir pantai Payu Merauke. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan mangrove merupakan salah satu tumbuhan endemik di Papua, sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat harus menjaga dan melestarikan mangrove yang ada untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati dan biota yang ada di wilayah pesisir. Ia mengatakan untuk saat ini kegiatan penanaman 1.000 pohon mangrove yang dilaksanakan oleh Kodairal 11 Merauke di Pantai Payum, menurut Apollo, pohon mangrove sangat penting untuk mencegah abrasi pantai maupun dampak lingkungan negatif lainnya. Pemprov menyampaikan apresiasi kepada Kodairal 11 Merauke yang telah menginisiasi melaksanakan penanaman mangrove tersebut. Sementara Komandan Kodairal 11 Merauke Laksamana TNI Joko Andrianto mengatakan pihaknya berharap pohon mangrove yang telah ditanam tumbuh dengan baik karena akan bermanfaat terhadap lingkungan dan juga menambah biota. Dengan demikian pohon mangrove akan menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat di sekitar pantai tersebut. Berita terakhir, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan terus berupaya memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat puskesmas dengan mendatangkan dokter spesialis sesuai kebutuhan dan jenis penyakit yang banyak ditemukan di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Dr. Benedikta Herlina Rahangiar mengatakan dokter spesialis yang disiapkan antara lain dokter spesialis penyakit dalam, dokter kulit, serta dokter umum dan tenaga perawat yang akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien. Selain pelayanan medis, tim kesehatan juga akan memberikan sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak maupun masyarakat di wilayah pelayanan. Menurutnya, berdasarkan kondisi di lapangan, penyakit kulit masih menjadi salah satu keluhan.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Butuh custom apparel untuk tampil kompak, keren, dan profesional? Jangan bingung, ada toko Megatama, pusat custom apparel pilihan di Merauke. Melayani berbagai kebutuhan custom kamu, mulai dari sablon DPF, bordir, hingga pembuatan kaos, kemeja, jersey, topi, tas, dan seragam lapangan.
2: Mau untuk kebutuhan komunitas, organisasi, sekolah, kantor, usaha, event, atau kebutuhan pribadi, Toko Megatama siap membantu mewujudkan desain sesuai kebutuhan kamu.
1: Yuk bikin aparel yang lebih keren, kompak, dan berkarakter bersama Toko Megatama. Toko Megatama berlokasi di Jalan Paulus Navi nomor 1A Merauke. Toko Megatama, pusat custom aparel, sablon, bordir, dan berbagai kebutuhan aparel kamu. Semuanya bisa.
3: Mau belanja kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan praktis? Yuk datang ke UD Bumi Minatani. Solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan kebutuhan usaha Anda. Di UD Bumi Minatani tersedia berbagai kebutuhan mulai dari sembako, makanan, minuman, hasil bumi, pakan ternak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi, nggak perlu bingung mencari ke berbagai tempat. Untuk kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan usaha, UD Bumi Minatani siap melayani Anda. Kunjungi UD Bumi Minatani di Jalan Paulus Navi nomor 2 Merauke, Papua Selatan. UD Bumi Minatani, solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari. Belanja mudah, kebutuhan lengkap, semua ada di UD Bumi Minatani.

Baik, pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Jelang pukul 7 pagi untuk Anda juga akan mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan pemberitahuan yang pertama, pendengar, kami sampaikan yang berasal dari Badan Pengurus YPK Papua Selatan, GPI Papua, ditujukan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK pada lingkungan Yayasan Pendidikan Kristen di Papua Selatan, bahwa akan dilaksanakan pertemuan penting bersama dengan Badan Pengurus YPK Papua Selatan GPI Papua beserta dengan PSW YPK di Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Immanuel Kodim 1707 Merauke. Mengingat sangat penting pertemuan tersebut, maka pertemuan tidak dapat diwakilkan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara tepat pada waktunya. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke. Terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara Mopah Merauke. Poin-poin penting yang disampaikan yaitu dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan atau peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang berikut kami sampaikan, selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.
Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile dan semua makin mudah disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya hingga pengaduan gangguan, dan untuk berbagai informasi serta promo menarik lainnya, silakan cek aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan, terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI yang akan Anda ikuti di pagi hari ini, dan tentunya juga selamat mempersiapkan seluruh aktivitas, seluruh persiapan atau keperluan Anda ya dalam beraktivitas di hari pertama minggu berjalan ini, hari Senin tanggal 28 September 2026.

0: olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat. Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, kelas studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musola, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimba Jaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.
1: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ya, terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya pagi hari ini juga tengah mempersiapkan diri Anda untuk sejumlah aktivitas yang akan dikerjakan ya. Dan sambil mempersiapkan diri Anda ataupun juga Anda yang sudah beraktivitas pagi hari ini, kami akan hadirkan lebih dulu untuk informasi info lalu lintas. Satuan bersama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke, dan yang pasti di studio sudah hadir juga dari Mbak Unit Rajawali Satlantas Polres Merauke, ada Brigpol Desi Sinaga yang nanti kita juga akan menyampaikan ya updatean pagi hari ini yang terupdate-nya. Oke, saya sapa dulu nih di studio Pro 1 sudah hadir. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Dici.
0: Oke, Sinama kita lagi on air hari ini ya. Apa kabarnya, sehat ya?
1: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
0: Semangat pagi. Semangat ya. Oke, okay. Cuaca di luar sudah mulai panas. Terang menderang dan luar biasa panasnya. Masih pagi tapi sudah mulai terasa panasnya ya. Iya. Oke, okay, dan tentunya kita ingin mengupdatekan informasi lalu lintas dan beberapa titik pagi hari ini yang menjadi sampel kita untuk laporan lalu lintas dari mana saja nih?
1: Ada dari SPBU Ahmad Yani, kemudian SPBU Parako, dan SD Polder.
0: Oke, baik. Kita akan awali dari mana lebih dulu untuk pagi hari ini?
1: Kita akan mulai dari SD Polder ya, dengan adik Bribda Mina.
0: Dengan Bribda Mina. Oke, baik. Kita langsung kontak dulu untuk dapatkan updatean informasi dari sana ya. Iya, dan mudah-mudahan

0: Dan langsung terhubung nih ya, bisa kita updatekan pagi hari ini. Oke, sambil kita kontak untuk menghubungi ke sana ya, dan mungkin bisa breakfall decision aja sampaikan ya, pagi hari ini pas datang ke Studio Pro 1 gimana nih? Arus lalu lintas ramai lancar?
1: Lumayan padat tapi tetap lancar sih.
0: Tetap lancar ya, karena pagi-pagi begini biasanya cukup lumayan ramai ya pengantaran anak sekolah. Sudah tersambung? Ya. Oke, okay, baik.
1: Selamat pagi, Bribda Mina. Silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi, Ibu Desi. Ya. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Polder, tepatnya di depan SD Polder. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol, Ibu.
1: Oke. Baik, terima kasih Bribda Mina, laporannya dari SD Polder.
0: Oke, ramai lancar ya, yeah. Dan pengantaran anak sekolah juga masih dilakukan ya oleh orang tua maupun juga ini di pagi hari ini ya, anak-anak sekolah khususnya yang SMA kendaraan lebih banyak berkendara sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, silahkan. Ini kita kemana nih dari SD Polder?
1: SPBU Parako.
0: SPBU Parako. Oke, baik, silahkan. Ada siapa yang bertugas di sana?
1: Ada Bribda Haris.
0: Bribda Haris. Baik, kita langsung komunikasikan dengan Bribda Haris ya. Belum tersambung.
1: Belum tersambung.
0: Oke, baik. Iya, kita beralih nih ya. Mungkin yang lebih dekat dulu kah? Di SPBU Ahmad Yani ya. Oke, ada yang bertugas di sana? Ada siapa?
1: Di sana ada Bribda Yosep Warib.
0: Oke, Bribda Yosep ya. Dan mudah-mudahan tidak terlalu begitu sibuknya, kita bisa kontak langsung nih.
1: Betul.
0: Oke. Ya, dan biasanya kalau di masing-masing titik ini yang bertugas ada berapa personil nih?
1: Kalau di masing-masing titik, khususnya SPBU, di situ karena ada pertigaan juga, ramai padat, jadi ada 4 orang, bisa sampai 5 orang.
0: Oke, baik.
1: Halo, selamat pagi, Bribda Yosep. Halo, selamat pagi. Bribda Yosep, silakan dengan laporannya dari SPBU Ahmad Yani.
3: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas dari depan SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar, dan terkendali. Sementara antrian SPBU masih untuk Pertalite atau motor dan kendaraan berat. Sementara antrian untuk solar atau Hilux dan trek sementara belum dibuka karena nanti dibuka jam 8. Demikian yang dapat kami laporkan untuk one personil 4 orang hadir lengkap.
0: Oke. Oke, baik.
1: Terima kasih. Lengkap ya, Kak.
0: Ya, lengkap langsung ya. Di-update-kan untuk pagi hari ini. Iya, dan yang pasti juga jadi perhatian buat semua masyarakat ya, pengendara, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Yang pastinya ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ya. Oke, mungkin juga breakfall Desi Sinaga bisa mengingatkan kepada semua masyarakat, kita semua nih ya. Oke, terutama yang lagi pantau Pro 1 RRI Merauke pagi hari ini, silakan.
1: Oke, baik. Baik, untuk para pendengar RRI di mana saja berada, pesan-pesan dari Satuan Lalu Lintas, yang pertama patuhi rambu. Rambu lalu lintas bukan hanya sekedar hiasan jalan, melainkan petunjuk untuk kalian sampai di rumah. Kemudian ada kesadaran diri. Tertib berlalu lintas bukan karena takut pada petugas ya, melainkan bentuk penghargaan kepada kehidupan dan orang-orang tercinta yang menunggu di rumah.
0: Oke, yang pastinya ini keselamatan kepada pribadi kita masing-masing ya.
1: Iya,
0: bukan kepada petugas satlantas ya.
1: Iya.
0: Yang pasti ini hanya sebagai bentuk pengingat diri dan juga bentuk daripada rasa sayang kepada semua masyarakat seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini sudah hadir dan yang pastinya selamat menjalankan semua tugasnya ya. Breakpol Desi untuk pagi hari ini dan kita akan jumpa lagi di esok hari ya untuk laporan terupdate info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Tetap semangat. sehat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, tetap semangat. Okay.
0: Ya pendengar, Anda baru saja mengikuti laporan lalu lintas bersama Brigpol Desi Sinaga, Mbak Unit Rajawali Satlantas Polres Merauke, dan yang pastinya juga pesan-pesan penting yang patut untuk kita semua laksanakan ya untuk keselamatan diri sendiri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdatekan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
5: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan. Dan dia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
7: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
6: Sementara itu dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosen Anwar melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
10: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
11: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
10: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
11: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
10: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
12: Sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium.
9: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
12: Nggak pernah ya. Tapi ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya.
9: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
10: Direktur Utama Perumbulok secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan bakti peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
14: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
13: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
15: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja.
13: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat,
17: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung Terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya, sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
16: Ingin mempersiapkan mereka untuk untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti mak ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak yang harus kita pikirkan, entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu dan sebagainya seperti itu.
17: Sementara itu salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari persiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pergelaran ini.
18: Monolog kami itu pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih itu lebih apa unggul itu kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa dan kita harus segan gitu, dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
17: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
19: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia memang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
17: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pergelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
20: Hari Pariwisata Sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
21: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
20: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
22: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
20: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
8: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
23: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
1: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
2: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada
3: targetnya? Seminggu.
2: Seminggu ke depan.
3: Ya.
2: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Dapat berapa gitu?
3: Enggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
2: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
3: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
2: Kapan, Pak?
3: Selama terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
1: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
23: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
24: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
25: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
24: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
25: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
0: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
25: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

pagi waktu Indonesia Timur. Anda akan ikuti dialog interaktif Pubsel dengan judul ataupun juga topik pembahasan nanti adalah ASN Papua Selatan naik kelas, dan Anda akan mengikuti dialog pagi hari ini sama Pubsel di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi melalui jalur WhatsApp sesuai topik pembahasan pagi hari ini, yaitu ASN Papua Selatan naik kelas, di jalur WhatsApp 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433, dan akan hadir sebagai narasumber untuk dialog Pubsel pagi ini, yaitu bersama dengan Kepala BKPSDM Provinsi Papua. Ya, Provinsi Papua Selatan, Bapak Willem Da Costa, SOS MSI. Dan tentunya kami juga berharap Anda bisa mengikuti dan juga berinteraksi dalam dialog pagi hari nanti ya.

akan selesaikan terutama di akhir bulan September ini ya, berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan target atau planning Anda.

semua planning Anda ya dipersiapkan untuk bulan Oktober nanti. Ya, selamat pagi juga buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi di

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter.

dokter medis, orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Sapapsel ASN Papua Selatan Naik Kelas dan akan dipandu bersama dengan presenter pagi hari ini, Eligius Mahuse. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
2: Selamat pagi, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Ahmad Yani Merauke, program 1 Radio Republik Indonesia Merauke, kembali menyapa Anda dalam paket acara Suara Aspirasi Sa Papua Selatan atau Sapapsel untuk Merauke, Mapi Asmat dan Bovendigul. Saya Eligius Mahuse, pagi ini kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pendengar. Pagi ini kita akan membahas soal sesuatu hal yang sangat penting yang kemudian dapat menentukan cepat dan lambatnya pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Bukan soal jalan ataupun jembatan, tetapi soal manusianya atau ASN. Nah, topik kita pagi ini, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang kini menyimak siaran kami pada kesempatan pagi ini, topik yaitu mengenai ASN Papua Selatan naik kelas dari administrasi kepegawaian menuju manajemen talenta berbasis merit. Nah, muncul pertanyaan besar yang mendalam adalah mungkinkah di Papua Selatan jabatan itu bukan karena kedekatan tetapi karena kompetensi? Ataukah mungkin anak-anak muda asli Papua dari kampung-kampung bisa jadi pimpinan di OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan? Untuk menjawab itu, saudara, sudah bersama saya di studio saat ini, saya sapa Kepala BPKSDM Provinsi Papua Selatan, Pak Willem Da Costa Esos MSC. Pak Willem, selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi Bung Eli dan para pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, teristimewa di Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi dan Merauke. Puji Tuhan kami dalam keadaan sehat.
2: Baik, Pak Willem, untuk apa kita berdiskusi atau berdialog lebih akrab, saya menyapanya nanti pada Costa saja ya.
3: Oh, siap.
2: Oke, okay. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ada Sekretaris BPKSDM Pak Bramantia APMSC. Pak Braman, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Willy. Baik pastinya ya. Alhamdulillah baik.
2: Oke. Okay. Untuk saya menyapanya Pak Bram saja ya.
4: Siap.
2: Lebih akrab.
4: Siap.
2: Karena saya juga baru ketemu dengan bapak-bapak. Biasanya saya dengar nama saja. Oke. Okay. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp. Bisa Anda mengirimkan pesan singkat, Anda punya pertanyaan ataupun berkait persoalan-persoalan yang Anda hadapi, bisa Anda kontak kami melalui WhatsApp pada nomor 0852-7511-2433. Sekali lagi saya ulang, 0852-7511-2433. Oke, saya langsung saja ke Pak Bram, lalu kemudian nanti juga ditambahkan oleh Pak Costa. Ini berkaitan dengan apa sesungguhnya, mungkin bisa memberikan penjelasan singkat secara terkait dengan administrasi ASN menuju manajemen berbasis merit ini. Saya ingin dari Pak Da Costa dulu, lalu nanti ditambahkan oleh Pak Sekretaris. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Bung Eli dan para pendengar serta pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Papua Selatan ini merupakan daerah otonomi baru. Provinsi Papua Selatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 yang mana daerah otonomi baru memerlukan birokrasi yang tidak hanya cepat terbentuk tapi juga tepat orang untuk menduduki suatu jabatan. Tepat orang dalam hal ini tepat kompetensi dan tepat penempatan. Kalau kita bicara terkait dengan sistem merit berarti kita padukan sistem merit memastikan keputusan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas secara adil. Demikian nanti yang manajemen talent silakan Pak Bram.
2: Baik, saya persilakan Pak Bram untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dakosta tadi soal apa itu sesungguhnya sistem merit yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan.
4: Baik, terima kasih Bung Eli. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh pemirsa dan pendengar RRI. Saya akan memberikan gambaran yang analogi yang mudah. Jadi analogi yang mudah itu seperti ini. Bapak ditunjuk menjadi koki yang besar di salah satu restoran yang baru. Tapi Bapak tidak tahu kemampuan pegawainya, tidak tahu pemimpin chef-nya. Jadi terkumpul di situ ada sekitar 2000-an orang. Bapak dihadapkan dengan layanan masyarakat di luar itu anggaplah seperti penikmat atau yang akan makan. Begitu disajikan situ orang pesan. Pesan daging steak, pesan ikan bakar. Tapi Bapak tidak tahu bahwa karyawan saya atau chef saya ini yang mana yang ahli buat kue, yang mana yang ahli bakar-bakar, yang mana yang tahu ini. Jadi kita buta potensi atau kita buta itu. Itu hal yang sulit yang pertama ketika peran. Sehingga analogi ini akan menyulitkan bahwa ujung-ujungnya kita tidak bisa menyiapkan makanan yang baik untuk para tamu. Nah, itu yang gambaran awalnya. Sehingga diperlukan tadi DOB baru. Banyak ASN yang pindah dari kabupaten, dari kementerian, dari provinsi, tetapi belum punya datanya. Data potensi atau kemampuan itu kita belum mendata secara baik. Data itu ada tapi sifatnya hanya di dalam map-map ini. Belum terpantau atau belum disajikan dengan baik mana yang memang punya potensi, yang mana yang memang punya kinerja. Sehingga ini yang pertama sekali yang harus kita data melalui manajemen talenta tadi. Jadi kalau sistem merit ini adalah fondasinya, manajemen talenta ini adalah mesinnya. Jadi mesinnya itu nanti kita akan mengukur potensi masing-masing, apakah dia berkinerja tinggi atau dia mempunyai potensi yang tinggi. Nah, nanti toolsnya masuk di dalam kotak 1 sampai kotak 9. Nah, di antara suksesor 7 sampai 89 itu nanti akan ada perumpunan jabatan. Gambarannya seperti itu.
2: Oke. Bapak, untuk Pak Sekretaris, apakah ini berlaku untuk pejabat atau seluruh karyawan yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pak Sekretaris?
4: Idealnya untuk semua. Jadi idealnya untuk semua, semua akan kita data. Tapi kita lakukan secara bertahap. Jadi di awal ini kita akan lakukan bertahap dulu. Karena pasti akan butuh biaya untuk asesmennya, untuk pengukuran kinerjanya, itu juga kita butuh tenaga. Jadi kita akan lakukan bertahap dan kita sudah menyusun roadmapnya. Roadmapnya itu sementara ada dalam rancangan peraturan gubernur, sementara masih di harmonisasi di PHD. Nanti kalau itu sudah tahu kita tahapannya, sehingga tahapan itu akan berkonsekuensi pada anggaran. Nah, itu yang kita harapkan, kepastian bahwa merit system dan manajemen talenta ini dapat kita penuhi di akhir 2030.
2: Oke. Tadi Pak Dakosta sampaikan bahwa ini sangat penting. Seberapa penting sih yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan manajemen merit ini?
3: Baik Pak Bung Eli, apa yang dianalogikan tadi Pak Sekretaris dalam pengungkapan tadi bahwa memang ini penting, saya katakan ini penting karena kita pegawai yang sekarang berdomisili atau bekerja di Provinsi Papua Selatan ini, kita tidak tahu potensi, kita tidak tahu kemampuan dari masing-masing ASN ini. Kan di undang-undangnya itu kita mengisi formasi Provinsi Papua Selatan ini pegawai bersumber dari kementerian, lembaga, Provinsi Papua, kemudian dari empat wilayah cakupan ini, seperti ibarat kita membeli kucing dalam karung. Kalau saya itu, kita tidak tahu kemampuannya. Oleh sebab itu harus dilakukan biar mendudukan ASN pada jabatan atau memberikan pekerjaan itu tepat sasaran. Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Tidak kita asal melihat begini, data ini, orang ini sudah memenuhi pangkat, ruang, golongan, tapi kita tidak tahu kemampuan yang dimiliki oleh orang itu apa, pegawai itu apa. Sehingga ini menjadi penting, tidak menimbulkan, karena saya dekat dengan, misalnya saya dekat kebetulan Pak Eli misalnya.
2: Ada sistem misalkan orang dalam ordal.
3: Ordal tidak bisa, kita ini harus transparansi dalam mendudukan orang dalam posisi tertentu. Tidak karena kedekatan yang kemudian kita lebih dikenal dengan KKN itu, begitu Pak Eli.
2: Lalu kemudian untuk program yang dijalankan yaitu ASN menuju merit ini, apa dasar hukum yang tertuang di dalam itu, Pak?
3: Kalau sistem merit ini kita dengan menggunakan manajemen talenta itu, kita kembali ke undang-undang ASN yang baru dari undang-undang 5/2014, kemudian undang-undang atau regulasi terbaru daripada ASN sendiri adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, yang kemudian aturan pelaksanaannya itu ada di keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 411 tahun 2025.
2: Oke, saya ingin dari Pak Sekretaris lagi, apakah dengan aplikasi ini menjadi tujuan utama untuk sebuah penilaian yang dilakukan oleh BPK ASDM terhadap para pegawai yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan?
4: Baik, untuk aplikasi ini sifatnya hanya membantu saja. Jadi tools ini sudah disiapkan juga oleh BKN dalam SIASN. Jadi di situ ada SIMATA. SIMATA itu yang dipakai secara nasional untuk mengukur kinerja pegawai tadi. Tetapi di kita kan ada dua undang-undang yang harus menjadi kiblat kita. Yang pertama undang-undang ASN yang secara nasional diatur, kemudian undang-undang otonomi khusus.
2: Okay.
4: Bagaimana kita mengharmonisasi afirmasi otonomi khusus dengan undang-undang ASN. Jadi ini yang aplikasi ini kita juga ada sementara siapkan. Teman-teman juga sudah kita tugaskan untuk ke Provinsi Jawa Barat di Bandung. Itu di situ adalah pengelola manajemen talenta atau merit system terbaik di Indonesia. Jadi ada sekitar kerjasama kita dengan MUI dan BKS. Itu kalau nggak salah kita sudah berjalan 2-3 tahun ini. Nah, jadi ilmu, kemudian koordinasi, kemudian beberapa hal yang terkait dengan manajemen talenta ini, kita sudah ambil poin-poinnya dan sementara kita siapkan untuk kita praktekkan di Papua Selatan.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, nanti juga kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami lain WhatsApp 0852-7511-2433. Nah, sambil menanti pendengar kami, Pak Da Costa juga Pak Abram, sambil menanti mereka, saya ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana jika ada intervensi politik. Intervensi politik tadi sempat Bapak Da Costa singgung soal titipan. Misalkan pejabat A, dia titip Pak, ini titipan saya untuk kemudian bagaimana bisa diberdayakan. Itu seperti apa itu?
3: Menurut hemat saya, Pak Eli dan para pemirsa serta pendengar RRI dimanapun berada, ini normatifnya. Kita membuat ini untuk menyajikan data kepada pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. Kita daerah Provinsi Papua Selatan ini sesuai undang-undang, saya sebutkan tadi Undang-Undang 30 tahun 2023 tentang ASN itu, Bapak Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian di provinsi ini. Oleh sebab itu, sebagai OPD teknis, kami siap menyajikan data sesuai sistem yang berlaku. Masalah kemudian nanti ada intervensi politik atau kemudian lain-lain itu, kewenangan ada di pejabat pembina kepegawaian. Dan itu hak prerogatifnya Bapak Gubernur selaku pejabat pembina. Jadi kami pada prinsipnya menyajikan data pegawai sesuai kompetensi, potensi yang ada pada seseorang ASN, kemudian Bapak Gubernur bisa mengambil keputusan dengan kita biasa ada rapat yang kita disebut rapat Baper Jakat yang mendengar masukan-masukan juga dari teman-teman pimpinan OPD, dalam hal ini Pak Wakil Gubernur, kemudian ada Pak Sekda dan beberapa pejabat provinsi yang masuk dalam tim Baper Jakat provinsi.
5: Ya, Pak Dakosta, apakah juga ini bagian daripada bagaimana mempersiapkan SDM untuk menuju tadi? Ada satu kalimat bahasa Inggris itu menyampaikan bahwa the right man on the right place, artinya penempatan manusia sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat yang dimiliki. Apakah demikian, Pak Dakosta?
3: Iya, kalau saya iya sekali. Dalam hal ini memang kita tidak bisa memungkiri atau menampikan kemampuan orang. Dengan sistem ini bisa ternampak dengan jelas, terlihat dengan jelas bahwa itu adalah kemampuan orang dan harus didudukan di situ. Sebab ini ke depan itu tuntutan pelayanan kepada kita. Jadi ASN ini harus lebih profesional. Tadi juga saya Pak Eli sempat singgung kita orang asli Papua. Untuk di jabatan itu saya kira ini hal yang bagus. Dalam arti kita orang Papua juga bisa punya kemampuan yang digali terus, jangan kita berlindung atau ini karena afirmasi, bukan. Tetapi dengan sistem merit ini kita dipacu bahwa kita juga bisa. Dan semua orang yang lahir di dunia ini dikasih talenta oleh Tuhan. Oleh sebab itu hal ini hal yang bagus untuk dilaksanakan menurut kami.
5: Oke, saya ingin Pak Sekretaris lagi, ini soal ini kan kita tahu bersama bahwa Provinsi Papua Selatan ini adalah provinsi yang baru berjalan sekitar 2 tahun, 3 tahun ya. Lalu kemudian Pak Sek juga menyampaikan bahwa beberapa pegawai yang menduduki jabatan itu adalah mereka yang berasal dari Kabupaten Mapi, juga Asmat, Bovendigul, dan Merauke sendiri yang pindah dari kabupaten menuju ke tingkat provinsi tadi. Nah, ini kan apa yang harus dilakukan sekarang dengan untuk menerapkan aplikasi manajemen merit ini?
4: Baik, silakan Pak Sekretaris. Yang pertama kita mendata dulu, jadi kita melakukan pemetaan. Jadi yang pertama pemetaan itu kita ukur dari mulai potensi. Di sini ada beberapa indikator atau terkait dengan bobot-bobot komponen. Jadi ada kinerja utama, ada kinerja penguat, kemudian ada pengembangan kompetensi, pengalaman jabatan, ada tingkat pendidikan formal, kesesuaian bidang ilmu, dan verifikasi rekam jejak jabatan. Ini yang nanti kita akan petakan, sehingga hitungannya dengan asesmen terakhir kita akan masuk yang bersangkutan itu di posisi kotak keberapa. Jadi ada kotak 1 sampai kotak 9. Contohnya orang ini rajin, masuk pagi, kinerjanya bagus, tapi dia nggak punya potensi atau belum punya potensi. Berarti apa yang akan kita lakukan? kita akan mengikutkan dia dalam bentuk kediklatan, mentoring, kita berikan tugas, kita coaching, sehingga dia punya potensi yang bisa dikembangkan. Iya. Nah, ini yang harapannya nanti akan ke depan masuk dalam suksesor 7, 8, dan 9 kotak ini yang nanti akan digunakan oleh PPK tadi, mm-hmm, yang Pak Gubernur, dia akan melihat kemudian dengan rumpun. Jadi contoh nih, di situ ada tiga orang ini latar belakang pendidikannya berbeda. Kemudian yang dibutuhkan adalah terkait dengan pertanian, maka akan dicari dulu rumpunnya pertanian. Selain itu ada lagi saringan kedua itu terkait dengan pertek BKN. Jadi kita akan sampaikan di BKN untuk minta persetujuan teknis. Nah, yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Kepala Badan bahwa akan ada rapat Baperjagat atau kinerja tadi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan Pak Gubernur sehingga dia bisa melihat siapa-siapa saja yang akan saya pakai. Tuh, memudahkan untuk menentukan the right man on the right place tadi. Seperti itu, Pak.
5: Ada tambahan Pak Da Costa?
3: Kami melihat sistem ini baik. Jadi manajemen talenta ini seperti Pak Eli kita singgung-singgung, bukan karena orang dekat.
5: Iya, iya, iya.
3: Bukan karena orang dekat terus otomatis dia dipromosi dalam jabatan tertentu. Bukan pula menghapus afirmasi bagi kami orang asli Papua. Justru sistem ini memberi jalur yang lebih jelas agar afirmasi diwujudkan melalui akses pemetaan, pengembangan kompetensi, pendampingan serta kesempatan berkarir yang terukur. Demikian, Bapak.
5: Baik, Pak Da Costa juga Pak Bram, nanti kita akan break. Namun sebelum kita break, saya ingin mengetahui dulu apa sesungguhnya menjadi ukuran keberhasilan sistem merit yang dilakukan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan, itu seperti apa?
3: Baik, Pak Eli, ukuran tingkat keberhasilan apalah kita nilai, misalnya orang ini didudukan, pejabat ini didudukan dalam jabatan tertentu, kemudian sesuai dengan basic pendidikan, pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan tadi saya sebutkan, sehingga pelayanan yang ada hasilnya, pelayanan kepada masyarakat itu dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, tepat waktu, tidak ada keluhan intinya, begitu. Di bidang kepegawaian, ya.
5: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada yang kini menyimak siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Merauke saat ini, kita akan break, kita akan dengarkan yang satu ini.
6: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nanya gua apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
15: RRI Jazz Channel.
8: Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
15: Kanal Kenangan RRI.
8: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan

0: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani Merauke, program A1 Radio Republik Indonesia Merauke masih menyapa Anda pendengar yang kami pancar luaskan lewat pemancar FM 95,2 MHz. Masih di studio kali ini bersama Kepala BPKSDM Provinsi Papua Selatan Pak Dakosta dan kemudian ada Pak Sekretaris Pak Bram. Nah, saudara pendengar, sebelum rupanya beberapa pesan dari pendengar kami sudah ada di inbox program A1 pagi ini. Saya bacakan dulu, namun sebelum saya bacakan pendengar, saya ingin Pak Dakosta, lalu kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Sekretaris, sesungguhnya apa data talenta akan dibuka kepada publik? Ini saya pikir hal penting juga ini, Pak Dakosta, silakan.
1: Terima kasih Bung Eli, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Ketika kita berbicara tentang transparansi, apakah data ini akan dibuka ke publik, berarti kriteria, tahapan, tata kelola, dan akuntabilitas dari proses itu dapat diketahui. Namun kita juga ada protek terhadap individual data dari ASN itu sendiri. Nilai asesmen yang diikuti oleh calon pejabat dan informasi kepegawaian tertentu tetap dilindungi. Publik atau masyarakat dapat menerima informasi agregat tentang capaian sistem tanpa membuka data pribadi daripada ASN dimaksud. Demikian.
0: Ada tambahan Pak Sekretaris soal ini?
2: Iya, untuk sistemnya nanti masing-masing pegawai akan muncul di kotak 1-9. Itu memang bisa dilihat, tetapi yang bersangkutan data profil pribadinya begitu kita klik di titik satu, maka dia akan muncul nama pegawai, terus dia pernah dapat hukuman disiplin atau tidak, kemudian dia lulusan apa, itu kita protek yang itu. Karena itu menyangkut privilege ya, itu data rahasia yang tidak bisa kita sampaikan di luar, karena itu akan merugikan yang bersangkutan. Nah, tetapi proses ini bisa diketahui bahwa si A, si B, si C ini bisa di kotak seberapa. Nah, itu bisa kita ketahui.
0: Baik. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Pak Dakosta juga Pak Bram, saya izin bacakan beberapa pesan singkat yang sudah mengantri di inboxnya program A1 Ruang Podcast Sapapsel pagi ini. Saya izin membacakan, selamat pagi Pak Eli. Ini dengan Ibu Yohana. Saya mau tanya ke Bapak Kaban, katanya sistem merit, tapi fakta di lapangan yang jadi kepala bidang, kepala seksi, masih orang-orang itu saja. Masih yang dekat dengan pimpinan, jadi sistem merit ini serius atau hanya ganti baju saja? Bagaimana kami yang tidak punya orang dalam bisa percaya? Ini rupanya curhatan hati dari para pegawai mungkin. Ibu Yohana ini adalah seorang pegawai, lalu kemudian menyampaikan hal ini. Pesan berikut, selamat pagi, ini dengan Pak Martinus di MAPI. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bung Eli. Anak saya sarjana baru lulus, katanya mau kasih masuk peluang orang asli Papua. Tapi kalau saingannya sarjana dari Jawa yang pengalaman 10 tahun, pasti anak saya kasih kalah sistem merit. Pasti anak saya kalah di sistem merit, katanya begitu. Apakah sistem merit ini malah akan menyingkirkan anak-anak asli Papua? Saya pikir soal pertanyaan kedua ini Pak Kaban, ini perlu penjelasan sedetail mungkin. Pertanyaan ketiga, selamat pagi Bung Eli. Iya, ini di kantor saya ada yang datang jam 10. Ya, di kantor saya ada yang datang jam 10, pulang jam 12. Kerjanya main HP dan bikin status di FB saja. tapi tiap bulan TPP lancar, naik pangkat lancar. Kalau sistem talenta ini diterapkan, apakah ASN model begini bisa dinonjobkan atau dipulangkan saja? Kami yang rajin jadi iri. Ini rupanya Pak Kaban dan juga Pak Sekretar curhatan dari para pegawai yang kemudian monitor siaran program 1 pagi ini. Tetapi yang menitik beratkan tadi pada poin pertanyaan kedua tadi, persoalan apa peluang bagi orang asli Papua ini seperti apa. Mungkin dari tiga pertanyaan ini saya persilahkan kepada Pak Dakosta, lalu kemudian nanti diluruskan oleh Pak Sekretaris dengan tiga poin pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kami. Silakan.
1: Terima kasih Bung Eli. Terkait pertanyaan pertama tadi,
0: iya, pertanyaan pertama tadi ya. Iya Pak Kaban, katanya sistem merit, tapi fakta di lapangan yang jadi kepala bidang, kepala seksi masih orang-orang itu saja, masih yang dekat dengan pimpinan. Jadi sistem merit ini serius atau hanya ganti baju saja? Poinnya di situ Pak.
1: Baik, terima kasih Bung Eli. Ini pertanyaan yang mendasar bagi kami itu, ini bukan masalah ganti baju, tetapi ini bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita sebagai ASN. Kalau bilang orang dalam, orang luar, saya pikir itu bukan tidak, itu tidak. Contoh, ini kami juga datang ke provinsi, kalau kita bicara masalah OAP dan tidak, kami masih dipakai juga dan kami tidak memilih-milih orang siapa dia. Tetapi lebih kepada siapa yang punya kemampuan untuk duduk di situ. Dengan demikian maka sistem ini sangat baik. Jadi kita lakukan itu, kemudian data itu disampaikan kepada pimpinan. Bukan sekedar live service atau kita bilang basa-basi saja ganti baju seperti Ibu Yo, saudara atau Ibu Yohana tadi sampaikan. Sebenarnya tidak. Inti daripada itu adalah bagaimana kita menunjukkan kapasitas, kapabilitas kita, kemampuan kita dengan berkinerja yang baik. Sehingga lepas dari semua itu, yakin dan percaya saja Bapak, bahwa rezeki itu tidak mungkin ketukar gitu. Kita punya rezeki ini Tuhan sudah atur. Jadi saya pikir demikian. Terkait dengan selanjutnya,
0: pertanyaan kedua Pak Kaban yang disampaikan oleh Pak Martinus, bahwa anak saya yang sarjana baru lulus, katanya mau kasih peluang orang asli Papua, tapi kalau saingannya datang sarjana dari Jawa yang pengalaman 10 tahun, pasti anak saya kalah di sistem merit. Apakah sistem merit ini malah akan menyingkirkan anak-anak asli Papua?
1: Oh baik Bung Eli dan para pemirsa serta pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Terkait dengan afirmasi atau keberpihakan, kita ada undang-undang otonomi khusus tanah Papua ini secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan afirmasi dan merit ini dipertentangkan. Kalau kita bicara sistem merit, berarti merit memastikan standar jabatan dan bukti kemampuan. Kemudian afirmasi memastikan hambatan akses diatasi melalui pemetaan dini. Pelatihan, mentoring, tugas belajar, pengalaman lintas tugas dan sebagainya yang setara. Jadi kita dari awal, misalnya tadi Pak Martinus dari MAPI menyampaikan nanti kalah dengan sana. Mungkin kalau kesempatan pertama dia ini, mungkin di tahun awal kita lihat, oh memang saudara dari sana akses pendidikannya lebih baik dari kita. Tetapi anak kita orang asli Papua tidak bisa kita diamkan begitu. Kita harus lakukan edukasi. Pelatihan-pelatihan, misalnya dia mau jadi tenaga honor tadi masuk, pada kursus saya punya anak di sini. Terus kita lihat latar belakang pendidikannya apa. Terus kok lebih banyak kerja di mana, pengalaman kerja, nanti kita edukasi, kita kembangkan. Kita lihat tidak bisa kita menutup mata terhadap potensi itu, terutama kepada kita orang asli Papua.
0: Yang berikut mungkin Pak Dakosta, soal apa pegawai yang datang kemudian misalkan datang jam 10 kemudian pulang jam 11 atau jam 12 bahkan jam 1 yang mungkin saat ini lagi terjadi di provinsi karena mungkin akses jalan ke sana atau lain, lalu kemudian bagaimana dengan apakah mereka ASN demikian bisa non-job atau dipulangkan saja yang rajin juga, sementara mereka ini kan dapat tunjangan TPP setiap saat. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang rajin? Nah, itu rupanya curahan hati saja.
1: Baik, Bung Eli, para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia di manapun berada, kita pengawasan atau penilaian atau evaluasi kinerja itu berjenjang, Bapak. Jadi itu kembali kepada pimpinan unit kerja masing-masing. Kita mau menggunakan instrumen penilaian kinerja atau mendisiplinkan pegawai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN itu kembali ke pimpinan unit masing-masing. Secara ini tidak mungkin saya di BKPSDM menilai teman di OPD lain, karena di situ ada berjenjang, ada eselon 4 menilai staff, kemudian eselon 4 dinilai oleh eselon 3, kemudian eselon 3 dinilai oleh eselon 2 kinerjanya, disitulah fungsi masing-masing. Jadi tidak tergantung pimpinannya, kalau pimpinan mau ikut aturan silakan, dan sebenarnya bukan mau ikut aturan, wajib mengikuti aturan, nggak bisa tidak. Kalau bilang alasan kita jauh di salur, terus kembali ke pertanyaan mendasar begini, yang suruh kok datang jadi ASN, mau jadi ASN itu siapa? Jadi konsekuensi logisnya harusnya ketika kita, pepatah bilang kita masuk di kandang kambing, kita harus bisa mengembik kayak kambing, apapun dia. Jadi konsekuensi logisnya, engkau yang memilih, engkau juga bertanggung jawab terhadap pilihanmu. Begitu Bapak.
0: Cukup. Saya pikir ini apa yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman ini sudah di, mungkin ada tambahan Pak Sekretaris, tapi secara umum sudah dijawab oleh Pak Dakosta, tetapi ada tambahan mungkin dari Pak Sekretaris, saya persilahkan dengan 3 poin pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kami. Silakan Pak Sekretaris.
2: Baik, untuk yang pertama terkait dengan kenapa dibilang kabit atau kasih yang masih itu-itu saja gitu kan, yang tidak punya orang dalam. Ya. Jadi proses ini kita baru melakukan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 itu baru 1 kali. Itu terjadi di April 2023. Jadi untuk sementara ini masih dalam proses. Nah, ini dalam proses, makanya masih ada yang PLT kalau nggak salah untuk eselon 3 itu masih ada 33. Dan untuk eselon 4 itu kalau enggak salah masih ada sekitar 84 yang lowong. Jadi 84 yang lowong. Jadi itu yang masih ada PLT. Nah, inilah dalam proses ini diperlukan manajemen talenta ini tadi. Tetapi kita ini belum jalan maksimal. Kita baru berada di pondasi. Kita baru menyiapkan dasar regulasinya, kemudian kita baru menyiapkan pemetaan dan asesmennya. Jadi kita belum 100% menggunakan sistem ada dan manajemen talenta. Jadi untuk Ibu Yohana, sabar-sabar saja dulu. Nanti kita akan lihat kalau pemetaan itu sudah jalan. Jadi pemetaan itu baru dilakukan di eselon 3 untuk asesmen kemarin. Eselon 4 belum kita lakukan assessment, baru sebagian, nanti dengan staff baru kita lakukan. Nah, ini yang kerjasama dengan BKN untuk Pro ASN juga sementara kita lagi jajaki. Untuk yang Pak Martinus terkait dengan sarjana tadi ya, perbandingan antara sarjana dan otonomi khusus, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu harmonisasi antara undang-undang Otsus dan undang-undang ASN. Analoginya begini Pak. Kita main basket, ringnya segini. Kemudian teman-teman main itu biasa. dengan otomatis khusus, harapan atau maunya teman-teman juga bisa memasukkan. Itu bukan ringnya yang kita turunkan, tapi orangnya yang kita siapkan. Jadi orangnya kita siapkan begini, mungkin dari makanannya kita siapkan, contoh ya kalau pemain basket tadi, makanannya kita siapkan, latihannya kita perberat, kemudian kita datangkan pelatih, sehingga dia bisa menyamai teman-teman yang lain. Nah, dalam proses kepegawaian, kita lihat nih, seperti yang tadi, kalau memang sarjananya baru, kita mengukur potensinya dia di mana. Kalau memang potensinya benar, kemudian kita langsung lakukan kediklatan, kita lakukan tugas belajar, kita kirim lagi untuk ngambil S2, seperti itu. Sehingga dia bisa mengikuti rekan-rekan yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang kantor jam 10 sampai jam 12, kita kan sudah menggunakan absensi fingerprint dengan hukuman ya. Jadi di sini sudah ada bahwa terlambat 1 menit, terlambat 1 menit itu ada potongannya. Kemudian ada pada saat dia tidak masuk betul-betul 10 hari, itu juga bisa dikeluarkan dari ASN. Nah, itu yang menjadi kewenangan dari pimpinan OPD-nya untuk menyampaikan ke kita. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tidak disampaikan ke kita, itu yang teman-teman tahu, tapi kita tidak tahu. Kalau tahu di kita, pasti kita akan proses seperti itu, secara kepegawaian. Begitu.
0: Baik. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam dialog podcast Sapapsel, Sapapua Selatan untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Masih bersama Kepala BPKSDM Provinsi Papua Selatan, Pak Dakosta, dan juga Pak Sekretaris, ada Pak Bram. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saya ingin dari Pak Kaban lagi, ini menyangkut dengan program ataupun sistem merit yang dilakukan ini kapan? Ini nanti Pak Kaban juga atau Pak Sekretaris boleh menjawab kapan pemberlakuan sistem merit ini dilakukan atau diberlakukan di lingkup ASN Provinsi Papua Selatan. Yang terpenting itu adalah apa peran pimpinan OPD. Tadi Pak Kaban menyampaikan bahwa untuk penerapan disiplin, kemudian itu kembali ke pimpinan OPD masing-masing, dan dari secara jenjang staf diperiksa oleh atasannya, berikut selanjutnya sampai tingkat eselon 2. Nah, apa peran pimpinan OPD, lalu kemudian peran ASN seperti apa sehingga memang sistem atau aplikasi merit ini bisa berjalan, Pak? Saya ingin Pak Dakosta, silakan.
1: Terima kasih Bung Eli, para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Tadi disinggung atau ditanyakan oleh Bung Eli, apa peran pimpinan OPD? Bung Eli, terkait dengan data ini, saya menyinggung sedikit bahwa kita di Provinsi Papua Selatan ini per bulan Juni kemarin, data yang tersaji jumlah pegawai itu kurang lebih 2.053 ASN yang tersebar di 27 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Di mana tadi Bung Eli menanyakan apa peran pimpinan OPD. Kita ini pimpinan itu harus bisa memastikan data pegawai benar dan mutakhir. Maksudnya selalu diupdate. Contohnya sekarang kita ada sedikit disparitas data terkait dengan pelaporan SKP tahunan. Itu yang kita agak kurang. Kemudian yang kedua, kita melakukan dialog kinerja yang jujur dan menghindari inflasi nilai. Kemudian memberi penugasan, coaching atau kesempatan belajar yang relevan dari pimpinan OPD kepada bawahan yang mempunyai kemampuan. Kemudian kita menjaga proses dari konflik kepentingan dan intervensi dari yang di luar sistem merit. Kemudian disinggung tadi juga Bung Eli tentang apa peran ASN. kita ASN ini wajib memutakhirkan profil dan bukti kompetensi secara berkala. Selanjutnya, menunjukkan kinerja dan perilaku kerja secara konsisten, bukan hanya pas kita lagi melakukan ETS atau assessment test. Kemudian kita menyusun referensi karir dan rencana pengembangan secara realistis. Kita lihat orang ini dan nanti ke depannya kayak apa, itu yang kita pikir untuk mengembangkan diri. Kemudian kita memandang hasil pemetaan sebagai umpan balik pengembangan, bukan sekedar peringkat. Dalam hal ini kita pemetaan, oh ini profiling terhadap individu-individu ASN, seluruh ASN, kemudian kita tidak sekedar melihat itu sebagai peringkat, tetapi bagaimana kita memutakhirkan data kita. Supaya ke depan itu kita tidak ketinggalan ketika mau dicari orang ini dalam jabatan ini, kita tinggal lihat di profiling masing-masing data diri, oh ini bisa diikutkan. Atau ini dia ada di tadi disinggung Pak Sekretaris, ini ada di box 4 sampai 6. Oh, orang ini kategori sedang, dia perlu dikembangkan, dilakukan edukasi dalam tugas tertentu sehingga dia mampu masuk di kotak 7 sampai 9 yang siap pakai. Begitu, Bung Eli.
0: Baik, ada tambahan Pak Sekretaris sebelum saya bacakan satu pesan dari rekan-rekan ataupun ada pemirsa dan pendengar yang komentar di YouTube kami, karena ini juga secara live YouTube. Pak Sekretaris ada yang mau disampaikan?
2: Cukup, yang tadi sudah cukup
0: jelas. Baik, Pak Sekretaris juga Pak Kaban, saya bacakan satu pesan singkat dulu yang ada di selamat pagi RRI, selamat pagi Bung Eli. Apakah di BPKSDM Provinsi Papua Selatan sudah melaksanakan penilaian 360 dalam sistem manajemen talenta? Saya pikir ini Pak Sekretaris bisa memberikan tanggapan soal ini. Saya silakan Pak Sekretaris.
2: Baik, untuk penilaian 360 ini belum dilakukan. Jadi dasar awal kita baru melakukan pondasi. Pondasinya ini regulasi dulu. Peraturan gubernur kita siapkan dulu.

0: talentanya. Nah, itu yang nanti masuk ke dalam indikator-indikator terkait dengan kinerja. Jadi kinerja di sumbu Y, kemudian yang potensi di sumbu X, itu yang 360 derajat.
1: Baik, Pak Sekretaris, mungkin saya ingin Pak Sekretaris juga menambahkan soal sistem aplikasi yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan ini kapan, sehingga juga bisa menjadi ukuran ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu dilakukan oleh ASN tadi, menyusul dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi soal peran pegawai itu seperti apa. Silakan Pak Sekretaris.
0: Baik, jadi kita ini kan menggunakan dua sistem ya. Sistem yang pertama itu sistem nasional di ASN seluruh Indonesia untuk menggunakan SIMATA. Tetapi kalau kita menggunakan SIMATA murni, maka tidak akan terpetakan OAP-nya. Sehingga kita membutuhkan aplikasi tersendiri yang bisa membaca bahwa OAP-nya ada berapa nih. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, ini yang kemarin teman-teman sudah siapkan dari Jawa Barat, dan kita juga ada mengembangkan sendiri beberapa aplikasi yang nanti bisa membaca OAP-nya itu. Masalah sudah jalan atau belum? Nah, sementara kita sekarang tadi Pak, begitu roadmap itu ada, konsekuensi itu kan dengan penganggaran. Jadi ya dalam jangka 5 tahun nanti kita akan bisa selesaikan ini sampai akhir. Untuk di tahap awal kita melakukan pengumpulan data tadi, pemetaan potensi, kemudian asesmen, kemudian apa pendataan. Nah, nanti kita akan lakukan semacam wawancara atau dengan tes ya, checklist bahwa yang bersangkutan itu lulusan mana. Ini juga kita kolaborasi dengan data yang ada di SIMPEC kita. Jadi agar teman-teman ASN di Papua Selatan ini memutakhirkan datanya. Masih ada yang retensi bahwa mereka tidak mengisi, itu masih ada. Data-data yang diupload kadang-kadang apakah mereka memang gagap teknologi atau mereka memang malas tahu, itu yang perlu kita edukasi. Ya, edukasi itu yang tadi Pak Kaban sampaikan bahwa kita masih ada disparitas data yang cukup besar untuk ASN. Itu yang harus kita lengkapi dulu sehingga proses manual ini bisa masuk ke dalam proses digitalisasi itu.
1: Baik, Pak Kaban juga Pak Sekretaris, waktu di studio saat ini kita tersisa 4 menit ke depan. Nah, saya ingin di waktu tersisa 4 menit ini mungkin Pak Sekretaris maupun Pak Kaban menyampaikan rangkuman isi daripada perbincangan kita pagi ini berkaitan dengan sistem manajemen merit yang diterapkan oleh BPKSDM Provinsi Papua Selatan. Saya ingin dari Pak Sekretaris dulu, saya persilahkan Pak Sekretaris.
0: Baik, kalau saya ingin memberikan satu saja Pak terkait dengan kita ini, berarti dari data ke talenta, dan dari talenta ini menuju pelayanan publik di Papua Selatan. Itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya Pak
1: itu aja.
0: Siap.
1: Baik, saya persilakan Pak Kaban.
2: Terima kasih Bung Eli dan para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Teristimewa saudara-saudara di Asmat, Bovendigo, Mapi dan Merauke. Dari pembicaraan kita tadi, saya dapat membuat satu atau menarik satu kesimpulan bahwa manajemen talenta bukan memilih siapa yang dekat, tetapi menyiapkan siapa yang tepat. Bagi Papua Selatan, membangun birokrasi berbasis merit adalah bagian dari membangun provinsi sejak fondasinya berdiri. Afirmasi bagi kami orang asli Papua dan profesionalisme bukan dua jalan yang berlawanan. Afirmasi yang kuat justru harus menghasilkan talenta yang makin siap dan kompetitif. Kotak talenta bukan stempel seumur hidup, melainkan data atau peta untuk menentukan pengembangan berikutnya. Aplikasi bukan tujuan. Tujuan adalah keputusan. Sumber daya manusia yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih cepat, adil, dan berkualitas. Manajemen talenta bukan pekerjaan kami di BKPSDM saja. ASN harus memperbaharui data, membangun kinerja, para pimpinan OPD harus bertanggung

0: Tanggung jawab menjadi pengembang talenta bukan hanya pemberi tugas. Pemerintah daerah harus menjaga proses tetap objektif dan berkelanjutan, sedangkan masyarakat berhak melihat dampaknya pada kualitas layanan. Saya menghimbau, mari kita bangun birokrasi Papua Selatan secara adil, profesional, dan berakar pada kekuatan putra putri terbaik dari daerah ini, dari data ke talenta dan dari talenta menuju pelayanan yang lebih baik.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Selatan Pak William Da Costa sudah bersama RRI pagi ini. Terima kasih Pak Sekretaris sudah bersama RRI pagi ini.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian kita sudah berbincang berbagai hal berkaitan dengan pengembangan kepegawaian berdasarkan manajemen merit yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Akhir kata, penempatan manusia sesuai dengan bakat dan talenta atau the right man on the right place adalah utama. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya Eligius Mahuse. Kita berpisah dengan catatan kita akan bersua di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Setup Cell, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Pembalap Indonesia Shane Gleil dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
7: Hari yang bersejarah komunikasi bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
6: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan